Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai adalah mereka yang memperjuangkan rekonsiliasi, pengertian, dan keharmonisan di tengah-tengah konflik. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dalam dunia yang seringkali penuh dengan perpecahan. Menjadi pembawa damai adalah panggilan mulia yang memerlukan kesabaran dan pengampunan. Ketika kita menebarkan damai, kita mencerminkan karakter Tuhan yang penuh kasih. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa damai di tengah dunia ini.

Kita seringkali bertanya-tanya apa tujuan hidup kita. Dalam Efesus 2 ayat 10, Alkitab menjawab dengan jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya. Setiap kita adalah karya yang unik dan berharga di tangan Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, kebenaran, dan keadilan di dunia ini. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Allah.

Di antara banyaknya nilai yang kita kejar dalam hidup, kasih adalah yang terbesar. Dalam Korintus 13 ayat 13, Paulus mengingatkan kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu penting. Namun yang paling utama adalah kasih. Mengasihi bukan hanya sekedar perasaan, tetapi adalah sebuah tindakan yang nyata. Kasih mengubah cara kita memperlakukan orang lain, mengampuni, dan berkorban demi kebaikan mereka.

Matius 6 ayat 2 mengingatkan kita agar berhati-hati dalam memberi kepada orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh memberikan sedekah dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji oleh manusia. Tindakan memberi harus dilakukan dengan hati yang tulus, semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama, bukan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Memberi dalam kerendahan hati menunjukkan bahwa kita lebih peduli pada kebutuhan orang lain daripada popularitas kita sendiri.

Amsal 11 ayat 4 mengingatkan bahwa pada hari Tuhan murka, kekayaan tidak akan ada gunanya. Dalam kehidupan ini, banyak orang mengejar kekayaan materi sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan. Namun, ketika kita berhadapan dengan kekekalan dan penghakiman Tuhan, kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan kita. Yang penting adalah kehidupan yang dijalani dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita menempatkan prioritas hidup kita bukan pada kekayaan materi, tetapi pada kebenaran dan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita dapat memperoleh keselamatan yang sejati.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
3: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
2: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
3: Aduh, pa, opa.
4: Kenapa?
3: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
4: Mama ngerti gak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
5: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
6: Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Sekali lagi, selamat pagi, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang pagi hari ini menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa gitu tadi awalnya ngomongnya typo ya. Tapi Anggi sudah kembali lagi untuk menyajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda sampai jam 10 pagi nanti ya pendengar, di hari Minggu yang sedap, sudah mulai panas di luar sana. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi sinar matahari sudah terik ya, tetap melakukan atau tetap ya proteksi diri Anda itu dengan berbagai cara gitu ya. Jangan langsung sinar matahari itu menyentuh kulit ya. Untuk yang kita-kita peduli sama kesehatan, tentunya jangan melewatkan sunscreen, tabir surya ya, dengan SPF yang tinggi, paling tidak tuh SPF-nya SPF 50 ya. Itu ditambah lagi dengan proteksi kayak jaket atau juga topi gitu kan. Nah biasanya hari Minggu nih banyak beraktivitas di luar ruangan, olahraga gitu kan, di car free day, sekaligus TPTP ya kan, habis TPTP olahraga makan gitu ya, udah hilang lemaknya, tambah lagi lemaknya ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sehat semuanya pendengar ya. Baiklah, informasi dan juga lagu-lagu enak Anggi akan kasih untuk Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Sekarang ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sugiyati menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sugiyati Berdamai dengan TBC. Sri Sugiyati atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader Posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Meraki Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Masker itu harus dikenakan. Ya TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sugiyati tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sugiyati menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya. Kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi. Dan kita juga sebagai kader TB ini, agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular meskipun ada obatnya. Jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Dia nurut. Dengan senyum saya, "Dok, saya boleh minum jus?" "Boleh." "Dok, saya boleh makan roti?" "Boleh." "Sebatas obat kamu tidak mangkir ya, jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat." Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang nggak ada Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

Satu media sosial membuat informasi tentang berbagai metode diet semakin mudah kita akses, mulai dari intermittent fasting sampai dengan diet rendah karbohidrat. Tapi meskipun begitu, nggak semua metode diet memberikan hasil yang sama. Bahkan dengan metode yang sama, hasilnya juga bisa bervariasi pada setiap individu. Ada yang berhasil menurunkan berat badan dengan cepat, sementara sebagian lainnya tidak merasakan perubahan berarti meski menjalankan pola makan yang sama. Fenomena ini cukup sering ditemui dalam praktik klinis. Jadi spesialis gizi klinik Dr. Yazi SPGK mengatakan, banyak pasien datang dengan pertanyaan, kenapa sih diet yang berhasil pada teman atau anggota keluarga justru tidak memberikan hasil yang sama gitu. Nah, salah satu jawabannya ternyata tersimpan di dalam tubuh masing-masing, yaitu pada faktor genetik atau DNA. Terus, seperti apa sebenarnya peran DNA dalam pola makan modern yang sekarang semakin personal, pendengar Pro 1? Nanti informasinya akan Anggi lanjutkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Kapal 1, meski mengonsumsi makanan yang sama dan menjalani pola hidup yang mirip, respons tubuh setiap orang tuh belum tentu sama. Nah, menurut dokter Yaze yang juga aktif ngonten di Instagram ini, faktor genetik jadi salah satu hal yang ikut berperan dalam proses tersebut. Dua orang bisa mengonsumsi makanan yang sama dan menjalani pola hidup yang mirip, tapi respons tubuhnya belum tentu identik. Faktor genetik menjadi salah satu hal yang ikut berperan dalam proses itu. DNA menyimpan informasi yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk cara tubuh memproses zat gizi. Perbedaan susunan genetik juga bisa mempengaruhi gimana tubuh merespons proses metabolisme karbohidrat, lemak, kafein, sampai dengan aktivitas fisik. Karena itu, pola makan yang memberikan hasil optimal pada satu individu belum tentu memberikan hasil yang sama pada individu lainnya. Perbedaan inilah yang membuat kebutuhan nutrisi tidak selalu bisa disamaratakan. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa karakteristik biologi setiap individu ikut menentukan bagaimana tubuh merespons makanan yang dikonsumsi, gitu ya. Jadi gak usah heran, karena memang DNA itu misterius. Anda makan pizza misalnya gitu ya, teman Anda makan pizza gitu, Anda masih makan pizza satu slice, udah gemuk gitu ya. Sementara yang makan pizza tiga slice, itu gak gemuk-gemuk. Karena ya itu gitu ya, respons tubuhnya tuh beda-beda, jadi gak bisa disamakan. Makanya bersyukur untuk Anda-Anda yang makan banyak tapi badannya tetap kurus. Termasuk saya beruntung gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, tetap hidup sehat, yang penting sehat. Tetap jaga pola makannya gitu, meskipun tubuh kita merespons lemak-lemak, makanan yang kita konsumsi itu beda-beda, ya gak apa-apa. Itu emang udah rezeki orang aja gitu ya. Kalau memang kita itu termasuk yang makan dikit udah gemuk gitu, ya sudahlah, dijaga-jaga aja. Mau gimana coba, ya kan? Sekarang Anggi punya lagu yang menjadi original theme song untuk Piala Dunia 2026. This is Jessie Reyes, Eliana, and also Viva Sound with Illuminate.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Agnes Monica dengan Rindu. Pendengar Pro 1, tren minuman kekinian seperti kopi susu gula aren selalu dianggap sebagai pilihan yang lebih sehat dibandingkan pakai gula biasa. Tapi tren ini mendapat sorotan dari Kementerian Kesehatan Kemenkes RI. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epit menegaskan, mengganti jenis gula itu bukan solusi utama untuk mengurangi resiko kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Sekarang tuh kan suka ada tren ya, ganti gula pasir menjadi gula aren. Nah itu sebenarnya gak ada bedanya, masa sih? Nah jadi ketika ditanya apakah keduanya sama saja, Dokter Nadia menjawab bahwa perbedaannya hanya pada proses metabolisme di dalam tubuh. Sama, cuma memang metabolitnya lebih lambat. Yang penting itu kurangi gula, bukan mengganti gula. Pada kesempatan yang sama, Dr. Nadia juga menyinggung upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan maupun minuman melalui penerapan sistem Nutri-Level. Menurutnya kebijakan tersebut saat ini masih berada pada tahap edukasi supaya masyarakat semakin paham kualitas gizi produk yang dikonsumsi sehari-hari. Lewat penandaan warna pada kemasan, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam memilih produk. Misalnya, produk dengan label merah menunjukkan kandungan yang perlu dibatasi konsumsinya.

pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Setelah Anggi akan ada rekan Anggi Desi Utami yang akan melanjutkan dalam Medan Siang ini untuk hari Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir saya Desi Utami yang bertugas di Medan siang ini. Edisi Minggu 7 Juni 2026 akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar hari ini pendengar? Semoga sehat-sehat semuanya dan berbahagia selalu, ceria sesuai dengan suasana cuaca di siang ini, cerah ceria. Tentunya kita semuanya berbahagia juga karena hari ini cuacanya bagus ya. Mudah-mudahan sampai malam nanti untuk Anda yang mau beraktivitas ataupun yang masih mau berlibur di akhir pekan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya ya. Tidak ada kendala suatu apapun karena cuaca kurang bagus. Mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus, di sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar pendengar ya. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan Bocil, broadcaster cilik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan penyiar-penyiar cilik kita yang pintar-pintar yang sudah hadir saat ini pendengar ya. Tapi sepertinya kita masih menunggu satu bocil lagi untuk kita ajak berbincang di siang hari ini seputar persiapan menuju ujian kenaikan kelas. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami akan hadirkan Bocil Broadcaster Cilik untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman kita yang tentunya setiap hari Minggu pagi menjelang siang ini mengisi ruang dengar Anda dengan informasi-informasi yang kreatif ya, seputar anak-anak kita ya yang masih duduk di bangku sekolah ini. Sudah ada Alicia Fariha yang sudah hadir di studio Pro 1 Medan. Halo Alicia.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar Alicia?
1: Baik.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Wah, senang sekali nih bisa ketemu langsung nih sama Alicia. Ini baru pertama kali kita ketemu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Kemudian bintang tamu kita, ini bocil kita ada Talita Kotrunada. Hai.
2: Hai
0: Nada.
2: Kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah saya nggak apa-apa Kak.
0: Oh nggak apa-apa ya. Kabarnya nggak apa-apa ya. Ya berarti nggak apa-apa itu nggak kenapa-kenapa, nggak apa nggak sakit, nggak apa nggak lagi sedih ya. Berarti nggak apa-apa ya kabarnya ya. Baik maksudnya gitu ya. Oke Alicia, ini akan membawakan acara Bocil untuk siang hari ini ya. Tapi
1: iya,
0: sebelumnya
1: Kak,
0: kita akan kenalan dulu sama teman kita Nada, spesial menjadi bintang tamu kita di Bocil untuk siang hari ini. Kak Tami bacakan biodatanya ya. Ini namanya Talita Kotrunada Salsabila, umurnya 11 tahun. Wow, masih muda sekali. Panggilnya Dek Nada ya? Atau
2: Talita.
0: Nih? Oh, Talita panggilannya. Oke, panggilannya Talita ya. Talita ini adalah penyanyi muda berbakat dengan karakter vokal khas di genre jazz. Wow, tepuk tangan dong untuk Talita. Ini memiliki kepercayaan diri tinggi di atas panggung serta kemampuan interpretasi lagu yang kuat. Prestasinya ini merupakan finalis dari Sanremo Junior Indonesia 2026. Wah,
1: wow,
0: luar biasa ya Alicia ya.
1: Iya.
0: Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Talita. Talita, di usia 11 tahun saat ini seneng ini ya, seneng nyanyi itu diawali pertama kali karena apa? Karena siapa? Apa memang dari kecil itu udah diajari nyanyi atau ada sosok yang menginspirasi Talita ini jadi penyanyi?
2: Awalnya dari dulu tuh Talita emang udah suka nyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tadi di umur-umur 9 sampai 8 tahun itu udah dileskan nyanyi. Awalnya tuh ngeles piano, tapi karena nggak merasa nggak cocok di piano juga nggak berkembang.
0: Mm-hmm.
2: Jadi Talita les nyanyi. Terus guru vokalnya Talita yang bernama Mamike,
0: mm-hmm,
2: bilang kalau suara Talita itu unik dan cocok untuk di jazz genrenya.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Lucu ya.
2: Iya.
0: Masih usia 11 tahun tapi udah langsung terfokus,
2: iya,
0: di genre jazz ya Alicia ya.
1: Jadi kamu emang suka genre jazz?
2: Iya, udah cocok juga.
1: Oh.
0: Tapi sebelumnya pernah nyobain di genre-genre lain gak nih Talita?
2: Pernah sih, tapi nggak cocok, malahan suaranya nggak bagus di situ.
0: Oh gitu ya. Wah, nanti kita dengerin sama-sama ya, seperti apa nih suaranya Talita ya, membawakan lagu jazz. Nah, katanya sih ya Alicia, Talita ini udah punya singlenya sendiri loh.
1: Hah, iya Kak?
0: Iya.
1: Wah.
0: Pendengar juga pasti penasaran nih ya, seperti apa nih lagunya.
1: Iya.
0: Itu memang ciptaan Talita sendiri atau diciptain tuh lagunya?
2: Diciptainnya sih sama Bang Bayu, tapi yang sisaranya Talita.
0: Oh gitu. Itu single pertama ya.
2: Iya.
0: Oke. Talita, berarti kan dari kecil emang hobi nyanyi nih Talita sampai sekarang ya. Emang ini cita-citanya mau diteruskan menjadi seorang penyanyi atau ada profesi lain ini yang ingin sekali nanti Talita capai?
2: Talita sih sebenarnya mau jadi penyanyi, tapi mau kedokteran juga.
0: Oh, jadi dokter ternyata cita-citanya.
1: Sambilan kali ya.
0: Sambilan ya, kayak dokter Tompi ya kan? Seorang dokter tapi dia penyanyi juga.
1: Iya, tapi belajar lagu jazz tuh susah gak sih?
2: Tapi kan karena udah genrenya jazz, jadi kayak anggapnya gak susah-susah banget.
1: Oh, berarti emang suka ya?
2: Iya, udah suka banget sama jazz, makanya tetep.
0: Oke. Nah, kalau penyanyi jazz Indonesia favoritnya Talita ada nggak? Siapa nih yang memang menjadi ini ya inspirasi Talita juga di bidang genre jazz ini?
2: Ada sih. Kalau nggak salah tuh Yang Mocha Band itu.
0: Oh, Mocha Band. Iya, oh. Iya, Mocha ya. Iya, itu seru sih lagunya ya. Enak didengar tuh lagunya ya. Yang judul apa tuh? Ada Happy, Brand New Day, ya kan?
1: Iya. Banyak. Salah satu lagu jazz yang kamu suka apa?
2: Kalau Talita sih lagunya tuh sukanya Misty.
1: Oh, yang nyanyi siapa?
2: Ella Fitzgerald.
1: Wah,
0: tahu nggak Alicia?
1: Enggak.
0: Oke, boleh dong di spill dikit nih Talita, lagu yang tadi Talita senengin itu lagunya
2: Misty.
0: Misty, ya.
1: Boleh. Ya, terus karena tadi Alicia dengar kalau kamu juga ini ya ada buat lagu ya. Itu judul lagunya apa sih?
2: Judul lagunya Talita itu Beyond Words.
0: Oh, Beyond Words. Oke. Okay. Itu memang pure ciptaan dari Bang Bayu ya. Untuk liriknya semuanya ya dari Bang Bayu ya. Oke, okay, jadi Talita cuman bawain aja lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Talita, emang kesehariannya ini selain sekolah juga sibuk ini ya, sibuk les nyanyi ya?
2: Iya, ada les nyanyi.
0: Ada les nyanyi.
1: Oh, kamu sekolah di mana?
2: Talita sekolah di Al-Amjad, Kak.
0: Oh, deket. Oh, iya.
1: Kelas berapa?
2: Kelas 4.
0: Oh. Kelas 4 SD. Alicia kelas berapa?
1: Kelas 5, Kak.
0: Kelas 5. Sama, satu sekolah?
1: Enggak.
0: Oh, beda sekolah ya.
1: Beda sekolah.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau ngobrolin soal ini ya, soal nyanyi ya. Nah, ini kan memang banyak nih ya anak-anak muda berbakat yang memang semuanya itu rata-rata kalau nyanyi tuh pasti bisa gitu ya. Tapi kan enggak semua orang sih bisa aja nyanyi, tapi kan pasti ada juga apa ya, teknik-teknik tertentu nih supaya kita tuh bisa beda dari yang lain gitu ya. Salah satunya nih Talita yang ternyata dia tuh fokusnya di vokal khas genre jazz ya. Nah, apa yang membuat Talita itu seneng gitu di jazz ini? Ada gak sejauh ini titik kesulitan ketika membawakan lagu jazz?
2: Talita selama membawakan lagu jazz tuh ada juga kesulitannya, karena kayak karena nadanya itu kan kayak naik turun, jadi kadang suka fals.
0: Oh gitu. Oh, berarti ada titik kesulitan di situ ya? Ada apa namanya, tempo-tempo yang memang harus dipelajari lebih jauh gitu ya Talita ya.
1: Berarti kalau genre jazz tuh harus pas ya? Ini harus pas.
2: Sebenarnya enggak juga, kalau jazz boleh dibuat improve sendiri, kadang masuk aja sih.
0: Gitu ya. Oke, untuk pendengar ya, untuk teman-teman bocil di rumah ataupun yang lagi di jalan sedang mendengarkan kita di frekuensi 94,3 FM, silakan Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan kepada teman-teman bocil kita di siang hari ini seputar persiapan menuju ujian kenaikan kelas. Nanti kita akan ngobrolin juga seperti apa ya. Nah, silakan boleh bergabung bersama kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Oke, kita kita beralih dulu ke persiapan menuju ujian kenaikan kelas nih ya. Kalau tadi kan kita tahu ya, Talita ini punya bakat menyanyi ya. Nah, selain menyanyi kan pasti sibuk juga nih ya Talita untuk persiapan menuju ujian kenaikan kelas. Nah, gimana nih persiapannya? Udah ujian belum di sekolah?
2: Udah ujian sih.
0: Udah ujian?
2: Tapi belum semuanya.
0: Yang udah diujianin apa aja? Mata pelajaran apa aja?
2: Udah lumayan agak banyak. Ada matematika, bahasa Inggris, informatika, bahasa Indonesia, sama akidah akhlak.
1: Terus katanya tuh kamu les juga ya? Ada banyak les?
2: Iya,
1: ada. Ada les apa aja sih, Talita?
2: Ada les matematika, les mengaji, les kayak IF gitu, sama menyanyi.
1: Tapi kalau les kayak hampir setiap hari tuh capek gak sih?
2: Lumayan capek lah, karena sibuk juga.
1: Iya. Terus menurut kamu pelajaran yang paling susah ujiannya tuh apa?
2: Kalau menurut aku pelajaran yang paling susah itu tahfiz sama IPA sih.
1: Terus kamu belum semua?
2: Belum semua ujiannya.
1: Apa aja tuh yang belum ujiannya?
2: Ada IPA, tahfiz, Al-Quran Hadis, sama SKI.
1: Kamu Tahfiz tuh lagi ngafalin apa?
2: Sebenarnya udah tuntas juga sih 30 juz itu. Oh. Cuman mau diulang-ulang aja tapi kurang hafal, lupa-lupa.
1: Iya. Berarti lumayan susah ya karena harus nginget banyak. Kalau persiapan untuk ujian tuh Talita ngapain aja sih?
2: Talita ngulang-ulang, baca palingnya. Terus kalau ada les gitu kan bisa belajar sama miss-nya.
0: Oke, sempat kebentur gak ini Talita waktu sekolah dengan waktu les nyanyi?
1: Iya.
0: Membagi waktunya gimana antara sekolah dan juga les nyanyi?
2: Kalau les nyanyi itu hari Sabtu. Kalau di Alamjad, hari Sabtunya gak sekolah karena Alamjad full day.
0: Oh gitu, berarti Senin sampai Jumat aja full day schoolnya ya?
2: Iya.
0: Oke.
1: Kamu pulang jam berapa kalau hari Senin sampai Jumat?
2: Kalau hari Jumatnya jam 1:30, kalau hari Senin sampai Kamisnya jam 3:30.
1: Oh, 3:30. Wah, lumayan capek ya berarti. Kalau pulang tuh harus les gitu.
2: Iya.
0: Kalau Alisa sama juga nih, ada les tambahan juga nggak dari sekolah ada. Atau dari luar sekolah?
1: Luar sekolah kak.
0: Dari luar sekolah.
1: Iya.
0: Les apa?
1: Ada les nyanyi juga.
0: Oh,
1: sih
0: les
1: kak.
0: Nyanyi juga.
1: Iya.
0: Wah, ini apa ya, bakat-bakat nyanyi semua nih ya? Iya. Tapi gak kesampaian. Dulu pengennya jadi bintang radio, rupanya kalah. Oke. Nah, teman-teman bocil silakan ya yang ingin bergabung bersama kami dari WhatsApp sekali lagi di 0811616943. Tapi nih teman-teman bocil, kapan sih sebenarnya libur sekolah? Tanggal berapa?
1: Kalau Talita dulu deh, kapan?
2: Kalau Talita sih kayaknya libur sekolah tuh abis ujian, tapi nanti ada acara lagi di sekolah.
1: Oh, kalau Alisa sih belum tahu ya, karena emang misinformation aja, nggak terlalu banyak.
0: Oke, okay, berarti ya. Belum tahu nih ya, tepatnya tuh di tanggal berapa bagi raportnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Libur sekolahnya belum tahu nih kapan. Nah, tapi kan udah punya rencana juga nih sama mama papa, bakal libur sekolah kan panjang nih ya? Iya. Udah punya rencana juga nggak liburan kemana gitu, teman-teman? Talita? Oh,
2: kalau Talita sih belum tahu ya mau liburan kemana. Mm-hmm. Tapi pengennya mau ke taman safari.
0: Oh, pengen ke taman safari ya. Kalau Alisa ada nggak nih? Udah ada rencana nggak nih sama mama papa? Nanti kita liburan ke ini ya ma, ke mana? Ke waterpark mungkin atau ke zoo atau kemana?
1: Iya kayaknya Alisa mau ke Yogyakarta kak.
0: Wow, kalian tuh ya, kenapa sih liburannya nggak di Medan-Medan aja? Biar kita liburan bareng gitu ya. Ternyata liburannya pada mau keluar nih teman-teman bocil ya. Oke, gimana dengan teman-teman bocil persiapannya di rumah untuk menjelang ujian sekolah ya? Boleh berbagi informasi juga bersama dengan Talita dan juga Alisa ya. Kita pengen tahu nih teman-teman bocil di rumah juga seperti apa persiapannya menuju ujian kenaikan kelas. Apakah sulit, apakah mudah ya? Karena kan pasti semuanya punya persiapan ya. Kalau nilainya nggak pas ya, pasti kan remedial kan? Ada juga kan remedial ujian di sekolah kan?
1: Iya.
0: Oke, teman-teman bocil, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang persiapan menuju ujian kenaikan kelas bersama dengan Alisa dan juga bintang tamu spesial kita di siang hari ini, kita dengarkan dulu single yang tadi udah kita spill ya.
1: Wah.
0: Ada single terbaru dari Talita, judulnya apa tadi?
2: Beyond Words, Kak.
0: Beyond Words, ya. Oke, kalau gitu teman-teman bocil di rumah yang udah penasaran seperti apa lagunya, langsung aja kita dengarkan, ini dia Talita dengan Beyond Words.

0: Luar biasa, itu dia tadi kita sudah dengarkan ya, Beyond Words by Talita. Luar biasa, give applause untuk Talita. Suaranya tuh mantul ya, teman-teman bocil ya, luar biasa. Gak bisa terkata-kata kita ya, dengerinnya ya, emang kayak udah penyanyi profesional di bidang jazz gitu ya.
1: Iya, kayaknya Talita mendalami peran ya.
0: Iya, sekali nih.
1: Keren loh.
0: Iya.
1: Tapi Talita kira-kira buat bikin lagu kayak gitu tuh butuh waktu berapa lama sih?
0: Itu yang ciptain tadi Bang Bayu ya?
1: Iya, ciptain.
0: Bang Bayunya nggak datang ya?
1: Enggak.
0: Oh, okay. Itu gimana? Apa namanya, kerjasama dengan Bang Bayu itu seperti apa di lagu ini?
2: Awalnya tuh Talita emang Bang Bayu tuh kayak songwriter gitu loh. Jadi awalnya Talita tuh cuman iseng aja minta-minta. Talita pikir nggak beneran dibuatin gitu. Talita cuma kayak nggak serius gitu lah ngomongnya. Rupanya dibikinin lirik awal gitu. Jadi udah didengerin juga, udah enak. Dan itu tuh kalau nggak salah dari Maret sampai April gitu baru rilisnya.
0: Oke.
1: Iya. Terus lagunya tuh menceritakan apa sih?
2: Itu tentang kayak Talita kan orangnya tuh kayak misalnya tuh ada orang, tapi Talita tuh udah kayak gampang banget tuh tahu dia tuh suka ngapain dan gitu-gitulah.
0: Gitu.
2: Talita bisa tahu seseorang.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Iya.
0: Gak gampang loh ya untuk apa ya, untuk bisa membuat sebuah lagu itu, apalagi seorang Talita ini kan masih anak-anak juga gitu ya, tapi ternyata mampu membawakan lagu yang sangat luar biasa. Ya, kita beri tepuk tangan lagi dong untuk Talita. Ya, semoga Talita ini bisa go international ya, bisa menjadi jazz singer international.
1: Iya.
0: Ya, tadi sama siapa? Ininya artis penyanyinya, penyanyi favoritnya Misty ya?
2: Ella Fiskina
0: sama Moka. Oh no, lagu, salah satu lagu Moka juga kan.
1: Kakak bisa nyanyi jazz berarti.
0: Dikit-dikit. Aduh, jadi malu nih. Oke, nah ini ada juga tanggapan dari teman-teman bocil kita ya, sudah masuk dari WhatsApp Pro 1 dari Rayanza. Katanya, wah luar biasa nih suaranya Talita, enak sekali didengar, apalagi slow motion gitu. Slow motion. Iya, sukses terus untuk Talita dan juga Alicia. Oke, terima kasih Rayanza. Rayanza di Medan ya. Oke, luar biasa ya. Terus darinya Rafa di Setia Budi, selamat siang teman-teman bocil. Tadi aku dengerin lagunya Talita yang Beyond Words, luar biasa sih lagunya, enak didengar. Mudah-mudahan bisa nambah lagi untuk single terbarunya. Oh iya, BTW Talita kira-kira dalam waktu dekat ini ada lagu baru gak sih?
2: Kan kemarin kan baru rilis kan, jadi kayak sebenarnya mau aja, tapi gak tahu ya bisa kapan juga, soalnya single pertama ini belum terkenal juga, baru beberapa yang dengerin.
0: Iya gitu ya Rafa ya, mungkin dalam waktu dekat ataupun mungkin nanti di tahun depan kali ya bisa buat single baru lagi nih ya, karena kan baru keluar juga nih single terbarunya ya kan. Oke, nah teman-teman bocil, tadi kan Kak Tami di awal udah sampaikan ya kalau Talita ini juga seorang finalis Sanremo Junior Indonesia tahun 2026. Nah, ini boleh diceritain gak ini apa Talita? Sanremo Junior Indonesia ini apa?
2: Sanremo Junior ini tuh kayak lomba yang nanti tuh dipilih dari Indonesia melalui audisi.
0: Oke, ini audisi nyanyi ya berarti ya?
2: Iya. Nanti tuh dipilih dari satu Indonesia dan terus yang dia dipilih itu dikumpulkan dan terbangin ke Jakarta buat lomba lagi dan dipilih oleh jurinya buat dikirim ke Italia.
0: Oh. Wah. Mudah-mudahan ya Talita ini menang ya, masuk grand final ya, mudah-mudahan ya. Oh, enggak menang. Oh, finalis. Iya, iya. Ya udah, mudah-mudahan nanti next time ya ada kesempatan lagi ya. Iya, 4-5 tahun. Oh, ini dia 4-5 tahun sekali ya berarti ya. Oh gitu, iya, mudah-mudahan nanti lah kesempatan berikutnya bisa menang lagi ya, bisa masuk lagi ya.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi kira-kira kalau yang itu Kalau lomba tuh ada berapa orang sih yang udah kepilih dari audisinya gitu?
2: 30-an orang kalau nggak salah kemarin itu.
1: Wah, itu udah hebat loh Talita.
0: Iya, luar biasa loh ya Talita ya, sudah mencoba kesempatan ya.
1: Iya.
0: Ketika ada peluang perlombaan seperti ini, ya nggak ada salahnya untuk mencoba,
1: iya,
0: ya kan.
1: Bener-bener.
0: Mau menang atau kalah, ya itu urusan nanti. Yang penting kita sudah berusaha.
1: Iya.
0: Ya. Oke, balik lagi nih ke persiapan ujian sekolah ya. Kalau tadi ada juga teman kita, teman bocil kita dari Tuasan, ini ada dari Fatir. Selamat siang teman-teman bocil. Aku Fatir di Tuasan. Kalau aku persiapan ujiannya sih masih 50%, tapi masih bingung juga soalnya masih sibuk mau jalan-jalan juga nih teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Ini teman bocil kita di ini Tuasan ya. Oke, dari Fatir tadi namanya.
1: Iya.
0: Gimana nih kalau teman-teman gimana? Tadi tanya si Fatir. Persiapan Fatir tuh 50%. Kalau teman-teman di sini Alisha dan juga Talita seperti apa nih persiapannya? Kalau tadi udah sempat ujian juga ya, beberapa mata pelajaran ya. Nah, ini tinggal mata pelajaran apa lagi nih yang belum diujiankan?
1: Ya, mau siapa Talita dulu?
2: Kalau Talita yang hati udah dibilang tuh yang IPA, Tahfiz, Seni Budaya. Terus kalau enggak salah Al-Qur'an Hadis sama ya sih itu aja.
0: Itu aja ya. Oke, kalau Alisha?
1: Kalau Alisha tuh tinggal PPKN.
0: Tinggal PPKN aja ya. Oke. Nah, ini teman-teman berarti pada naik kelas berapa nih? Kalau tadi apa Talita kelas berapa sekarang? Kelas 4. Oh, kelas 4 berarti naik ke kelas 5 ya. Kalau Alisha?
1: Naik ke kelas 6, Kak.
0: Oh, kelas 6.
1: Iya.
0: Wah, enggak terasa nih ya. Bentar lagi udah mau SMP. Ya, luar biasa nih teman-teman ya. Selain sibuk di sekolah, teman-teman ini juga punya kesibukan lain di luar sekolah ya, seperti les menyanyi ya. Terus ada lagi enggak nih kira-kira mau les tambahan apa gitu? Senengnya apa gitu?
1: Kalau Alisha kayaknya belum ada ya Kak. Tapi kayaknya Alisha mau ada persiapan.
0: Persiapan apa tuh?
1: Fashion show.
0: Wow, fashion show-nya kapan?
1: Kayaknya bulan Juli Kak.
0: Bulan Juli, berarti bulan depan ya?
1: Iya.
0: Di mana tuh fashion show-nya?
1: Di Jakarta Kak.
0: Di Jakarta? Kok jauh kali sih ke Jakarta mulu? Ajaklah Kak Tami, boleh gak?
1: Nanti ya.
0: Oh, nanti ya. Ya, Kak Tami nyusul nanti naik kapal terbang ya. Naik kapal laut aja deh. Oke, bulan Juli ya. Berarti persiapannya dari sekarang ya Alisha ya.
1: Iya, Kak. Mau siap-siap.
0: Oh, mau siap-siap. Apa aja nih persiapannya?
1: Kayak pasti udah baju.
0: Baju.
1: Iya, terus latihan jalan.
0: Latihan jalan. Itu yang ngajarin siapa? Ada pelatihnya juga enggak?
1: Ada, Kak.
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau baju udah disiapin ya. Berapa baju sih biasanya kalau fashion show itu?
1: Satu Kak.
0: Satu aja? Oke. Berarti di Jakarta bulan depan ya. Kalau Talita, apa nih kegiatannya? Berarti tinggal nunggu waktu libur sekolah aja ya. Mau jalan-jalan tadi katanya ke Taman Safari ya? Sama mama papa ya? Oke, terus apa lagi?
2: Nggak tahu sih, tapi soalnya belum ada jadwal juga buat pergi-pergi.
0: Oke, gitu ya.
1: Iya. Terus kan ini lagi masa-masa ujian. Kalau Talita ujian tuh biasanya belajar beberapa hari sebelum ujiannya berlangsung atau emang satu hari sebelum?
2: Udah beberapa hari juga sih, biar nggak panik-panik banget kan besoknya ujian belajar.
1: Kalau kakak dulu gimana?
0: Kakak dulu persiapan ujiannya?
1: Iya.
0: Persiapan ujiannya dulu ya di rumah aja, baca-baca buku, terus apa ya, meringkas. Kalau sekarang masih ada nggak sih meringkas? Meringkas apa ya, meringkas mata pelajaran ataupun yang mau diujiankan gitu?
1: Kalau Alisha jarang ya.
0: Oh, jarang ya. Berarti beda ya sekarang ya zamannya ya. Kalau kakak tuh dulu sebelum apa ya persiapan ujian itu apa yang sudah kita dapat dari gurunya, misalnya yang kisi-kisinya. Nah itu kisi-kisinya itu kakak ringkas lagi, jadi dengan apa yang kakak tulis tuh jadi kan inget gitu.
1: Iya,
0: itu bener, cara pengulangannya. Oke, okay, ya. Ini ada juga masuk WhatsApp dari teman bocil kita, dari Albi di Sunggal. Hai teman-teman bocil, aku Albi di Sunggal. BTW tadi katanya Talita tahfiz ya. Talita udah berapa juz nih apal Al-Qur'annya?
2: Wah. Udah 30 juz sih, udah ngapal segitu, cuman karena belum, ya palingan kalau kayak Al-Baqarah gitu cuman dibaca-baca aja. Jadi ini diulang-ulang aja, nanti baru diujiankan lagi.
0: Oh wow, gitu, luar biasa ya. Selain menyanyi, Talita ini juga tahfiz loh teman-teman bocil. Luar biasa ya.
1: Kalau ngafal 30 juz tuh susah gak?
2: Susah lah, itu dari kelas 1 emang udah diulang-ulang. Jadi bisa.
1: Tapi kira-kira triknya biar cepet hafal tuh gimana sih Talita?
2: Talita kalau di sekolah itu palingan didengerin, dan diulang-ulang gitu. Jadi soalnya abisnya itu agak garang sih jadi
0: Talita. Oh iya.
1: Berarti guru yang strict gitu ya?
2: Iya lumayan strict.
0: Iya, tapi kalau misalnya satu hari itu memang ada ya apa namanya, berapa ayat gitu yang harus dihafal gitu ya Talita?
2: Iya,
0: ya
2: ada.
0: One day one ayat misalnya gitu ya, harus dihafal terus diulang-ulang lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Di rumah berarti kegiatannya sama ya, sering ngulang hafalan, terus sering latihan-latihan nyanyi juga nggak?
2: Kalau latihan nyanyi iya, tapi kalau ngulang hafalan sih kurang.
0: Oh kurang. Lebih di sekolah aja berarti ya.
2: Iya.
1: Kamu di sekolah tuh ada ekskul gak?
2: Iya ada ekskul.
1: Apa tuh?
2: Kalau Talita ekskul OSN sama eskul teater drama.
1: OSN tuh apa sih?
2: Kayak misalnya tuh untuk ada yang matematika, ada yang IPAS, nanti belajar tambahan, tapi lebih susah aja materinya.
1: Oh, berarti ini juga, itu setiap hari apa aja?
2: Kalau OSN tuh setiap hari Selasa, satu minggu.
1: Kalau teater?
2: Kalau teater hari Rabu.
1: Wah, berarti Selasa Rabu ya?
2: Iya.
0: Berarti padat ya kegiatannya di sekolah ya. Alisha juga sama ya, ada ekskul juga di sekolah yang diikuti?
1: Enggak sih Kak.
0: Oh enggak.
1: Karena emang malas saja.
0: Oh gitu, karena udah sibuk juga ya. Di rumah juga banyak kegiatan gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya ekskul tuh pulangnya jam berapa sih?
2: Kalau misalnya ekskul itu jam 3:30, tapi kalau enggak ekskul jam 3.
1: Oh, berarti selain Selasa Rabu pulangnya jam 3?
2: Iya, selain itu. Enggak juga sih, hari Senin sama hari Kamis juga ada eskul, tapi eskulnya wajib diikuti semua.
1: Oh, eskul apa tuh?
2: Tahfiz sama pramuka.
1: Oh, kamu berarti pramuka juga?
2: Iya.
1: Pernah ikut jambore enggak?
2: Apa tuh Kak, nggak tahu.
0: Oh iya. Kemah-kemah gitu sering nggak dari sekolah?
2: Belum dibolehin sih, soalnya masih kelas rendah.
0: Oke. Berarti masih di seputaran sekolah aja ya untuk pramukanya ya. Oke, teman-teman bocil, ada juga WhatsApp yang masuk ini dari teman bocil kita, tidak menyebutkan nama ya, dari 0812 sekian-sekian-sekian. Buat Alisha dan Talita, katanya persiapan ujian kamu saat di rumah ada nggak yang bantu ngajarin? Kalau ada, siapa tuh? Nah, boleh Talita dulu nih.
2: Iya, kalau misalnya di rumah tuh kadang-kadang yang ngajari tuh guru lesnya, tapi nanti dibuat kayak teks dan ringkasan gitu, diringkas dulu, baru nanti Talita baca-baca.
0: Gitu ya. Kalau Alisha?
1: Kalau Alisha, papi Alisha sih.
0: Oh, papinya ready selalu ya?
1: Iya, ready 24 jam.
0: Oke, teman-teman bocil, ya silakan yang ingin bergabung kembali dari WhatsApp Pro 1 ya, 0811616943. Nah, apalagi nih kira-kira mungkin harapan teman-teman ya ketika duduk di bangku sekolah, ini kan ujian masih berlangsung ya teman-teman ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, mata pelajaran apa yang nilainya itu yang kalian harap tinggi? Semua pastilah ya.
1: Iya, semua pasti.
0: Semua ya. Tapi yang paling disenengin apa? Mata pelajaran apa?
2: Kalau Talita sih paling suka pelajaran yang gampang-gampang kayak agama.
0: Oh, agama senang. Yang ngapal-ngapal ya suka ya.
2: Tapi kalau tahfiz kurang sih.
0: Kan? Tahfiz kurang. Kalau berhitung matematika?
2: Ya bisa, cuman kadang susah. Lumayan susah.
0: Lumayan susah ya. Iya. Kalau Alicia?
3: Kalau Alicia paling berharap semoga nilai matematikanya bagus.
0: Iya, mudah-mudahan sih teman-teman bocil semuanya ya, Alicia, Talita, yang di rumah juga nih teman-teman bocil semuanya, mudah-mudahan nilai ujiannya untuk kenaikan kelas tahun ajaran baru ini semuanya nilainya bagus-bagus ya teman-teman ya. Iya, ada perankingan juga enggak sih di sekolah? Enggak ada ya?
3: Kalau Alicia enggak ada sih.
0: Enggak ada ya.
2: Talita
0: iya.
2: Cukup enggak ada ranking-ranking.
0: Iya, enggak ada ranking-rankingan sih zaman sekarang ya. Iya. Kalau di zaman Kak Tami sekolah dulu ada ranking 1 sampai ranking 20 tuh bahkan ditulis tuh di rapor sama ibu gurunya. Oke, ini ada juga teman bocil kita dari Danes katanya, "Halo Talita Jelita Kartini." "Halo Alicia Jelita Kartini." Semua dibilang Kartini zaman sekarang. Iya. Iya. Halo juga untuk Bang Danes ya. Oke, nah teman-teman, nah sekarang kan apa ya, sekarang kan era digitalisasi nih ya kan. Semuanya kita iya, pasti terhubung dengan yang namanya gadget ya. Nah, kalau di rumah kalian dibolehin gak sih main gadget? Atau ada batasan gak sih sama orang tua gitu?
3: Kalau Alicia sih gak boleh main HP tuh dari hari Senin sampai Kamis.
0: Oh, gak boleh?
3: Iya.
0: No kalo, handphone ya?
3: Kalau Jumat tuh bisa tapi waktu pulang sekolah aja.
0: Oke, okay, gitu. Kalau Talita gimana?
2: Kalau Talita gak boleh main HP dari hari Senin sampai Jumat. Cuma boleh main HP hari Minggu sama hari Sabtu. Tapi kalau kayak tablet itu masih boleh dimainin. Cuman kan di situ kayak habis pulang sekolah aja baru boleh.
0: Berarti sama ya nih teman-teman bocil ya.
3: Iya.
0: Teman-teman bocil di rumah juga ya membatasi penggunaan gadget ya, karena takut nanti apa ya terbagi fokusnya ya kan. Biar konsentrasi juga nih antara belajar di sekolah dengan tadi latihan nyanyi tadi.
3: Iya
0: ya.
3: Kak
0: Alicia katanya juga seneng nyanyi ya.
3: Iya Kak.
0: Alicia genre apa nih? Ada gak sih genre khusus nih kalau dari Alicia sendiri?
3: Kalau Alicia pasti pop Kak.
0: Pop ya?
3: Emang suka aja.
0: Sering ikut-ikut lomba juga enggak? Lomba-lomba nyanyi gitu?
3: Lumayan jarang sih Kak.
0: Lumayan jarang, oke. Kalau Talita berarti sering juga ya ikut-ikut lomba ya?
2: Enggak sih, soalnya di Indonesia ini jarang-jarang peminat untuk jazz.
0: Oh gitu.
2: Waktu itu malahan waktu itu ada juga juri yang gak ngerti jazz. Terus dia tuh niruin suaranya Talita pas jadi tuh kayak gak nyambung gitu.
0: Oh iya. Beda genre soalnya ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi kalau untuk perlombaan lain pernah gak sih teman-teman ikut gitu? Lomba mewarnai atau lomba apa gitu?
3: Kalau Alicia mungkin fashion show.
0: Fashion show ya, karena Alicia juga bakat iya. Di fashion show ya. Olimpiade?
3: Kalau
0: ikut-ikut Olimpiade gitu?
3: Tuh
0: cerdas cermat.
3: Bahasa Inggris Kak.
0: Oh pernah juga ya. Talita?
2: Talita juga ada ikut cerdas cermat tapi untuk di sekolah aja.
0: Di sekolah aja.
2: Sama kadang kayak estafet sama lomba mewarnai.
0: Oke. Okay. Ya teman-teman bocil, ini ada juga nih pertanyaan lagi dari Rafa ya. Rafa tadi yang di Setia Budi ya, yang di Sunggal ya. Oke, katanya teman-teman ini kan bentar lagi udah mau libur sekolah nih. Teman-teman rencananya tadi katanya ada yang mau jalan-jalan keluar kota ya. Ada yang mau ke Taman Safari, ada yang mau ke Jogja Alicia katanya gitu. Tapi teman-teman kalau disuruh pilih, teman-teman seneng tempat wisata yang seperti apa sih? Pantai, gunung, atau milih yang mana nih teman-teman lebih senengnya?
2: Sebenarnya Talita tuh kayak misalnya liburan tuh pengen keluar negeri gitu loh.
0: Oh pengen keluar negeri ya. Kemana tuh tujuannya luar negeri?
2: Mau ke Jepang.
0: Oh mau ke Jepang.
3: Kok
0: lihat,
3: sama?
0: Lihat ini ya bunga sakura ya.
3: Iya. Alicia juga pengen ke Jepang sih.
0: Iya Jepang ya.
3: Karena kayaknya apa ya, tenang gitu.
0: Tenang, slow living di sana ya.
3: Iya.
0: Terus makanannya juga enak-enak kan kalau di Jepang ya. Terus kalau di sana tuh apa sih yang kalian tahu tentang Jepang?
3: Paling kayaknya shopping gitu ya.
0: Shopping?
3: Karena Alicia tuh emang suka shopping.
0: Suka shopping. Kalau Talita, apa yang Talita tahu tentang Jepang? Katanya pengen ke Jepang nih.
2: Kalau di Jepang itu kan kayak barang-barangnya tuh imut-imut, jadi pengen dibeli.
0: Imut-imut ya. Aduh, yang gak ada di Indonesia tuh. Memang ya, kalau bisa sih kita jalan-jalan ke Jepang langsung tuh ya, biar bisa beli langsung barang-barang yang ada di sana. Imut-imut yang unik-unik, yang lucu-lucu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi tampilan Talita ini ya udah agak-agak wibu gitu ya. Jepang ya.
3: Iya.
0: Ini hairstyle-nya tuh emang Talita sendiri yang inginkan atau terinspirasi dari siapa?
2: Terinspirasi sih, terinspirasi dari kayak
0: artis Jepang kah?
2: Enggak.
0: Dari
2: inspirasi dari Jennie.
0: Dari Jennie Blackpink.
2: Dari Jennie, ya.
0: Oke, pantas nih warna rambutnya pink dan Blackpink.
3: Iya.
0: Iya, lucu ya. Oke, Alicia, ada lagi yang mau ditanya sama Talita sebelum kita closing?
3: Mungkin gak ada ya kak. Iya.
0: Harapan sih terakhir dari teman-teman bocil ya di rumah yang sekarang lagi sibuk persiapan ujian ya, terus nanti persiapan mau liburannya juga. Nah ini apa nih harapannya? Silakan nih dari Talita dulu.
2: Harapan Talita ya?
0: Iya, harapan Talita dan teman-teman bocil yang ada di rumah.
2: Kalau Talita sih maunya tuh bisa dapet nilai bagus.

0: dunia industri musik tanah air ya, khusus di bidang jazz ya. Oke, dari Alicia?
1: Mungkin kalau dari Alicia sama Alicia mau dapat nilai yang bagus. Terus juga semoga Alicia tuh tetap fokus juga di yang sosial ya. Terus tetap ikut-ikut ya fashion show gitu.
0: Oke. Yalah teman-teman bocil semuanya, mudah-mudahan ya harapan kedepannya mendapatkan nilai yang bagus-bagus ya, hasil raportnya juga mudah-mudahan bagus-bagus ya, semuanya pada naik kelas, jangan sampai ada yang tinggal kelas ya. Dan harapan kedepannya untuk teman-teman bocil, untuk Talita, untuk Alicia yang juga sedang fokus di bidang bakat dan juga minatnya masing-masing ya, semoga kedepannya ini semakin sukses ya, bisa menjadi seorang model penyanyi yang hebat juga ya. Untuk Talita mudah-mudahan bisa menjadi penyanyi jazz terkenal di Indonesia dan juga mancanegara ya. Oke, terima kasih teman-teman bocil. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman bocil kita hari ini semuanya. Semangat ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Iya, ini habis dari sini mau kemana? Jalan-jalan ke mall atau mau jalan-jalan kemana? Ke zoo?
1: Jalan-jalan sih kayaknya kak.
0: Jalan-jalan ya, healing lah, healing ya, liburan ya. Karena mumpung masih libur juga nih hari Minggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman bocil semuanya yang di rumah, yang lagi di jalan juga, semuanya tetap semangat siang hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti dan mendengarkan siaran bocil broadcaster cilik untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti next time ya. Terima kasih Talita, Alicia, bye.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung.

Kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid. Completed
2: pretty well defensively. Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Trisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Belanja Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto yang harus dikati tingkat pengadaan penjagaan dan kesejahteraan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan dalaman Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya. Karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi gimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak kali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah dengan Sugandha Vandiyar Redukun. Mudah-mudahan. Lebih kesalahan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Tenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Nishapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Desi Utami hingga jelang pukul 15. Kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas Anda dan waktu liburan akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta ya. Untuk siang hari ini cuaca di Kota Medan cerah dan panasnya lumayan terik sekali pendengar. Untuk Anda yang akan bepergian, yang sudah siap-siap mau keluar rumah, juga tetap berhati-hati, tetap waspada ya, tetap persiapannya jangan lupa dibawa. Untuk Anda pengendara motor, sepeda motor ya, tetap pergunakan jaket ya, helm, kemudian masker, alat pelindung diri ya, kemudian pakai sarung tangan juga, dan jangan lupa bawa jas hujan Anda pendengar ya, karena kita nggak tahu nih apakah sore nanti akankah hujan seperti beberapa hari yang lalu atau tidak ya. Tapi tetap antisipasi, tetap melakukan persiapan ya, dan tentunya tetap berbahagia selalu untuk menyambut akhir pekan ini pendengar ya. Pendengar yang sedang dalam perjalanan saat ini juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

saat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, selamat siang kembali semuanya. Selamat menikmati waktu liburan akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta ya. Di Medan siang ini cuaca panas terik dan jalanan di seputaran Gatot Subroto dan sekitarnya ini masih padat ya, dikarenakan ada pembangunan proyek mebidang BRT. Artinya untuk Anda yang akan melintasi Gatot Subroto, tetap bersabar dan tetap berhati-hati pendengar ya. Informasi dari Good News from Indonesia, di mana PT Kereta Api Indonesia ini berencana membangun jalur kereta yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas rel terintegrasi di Pulau Sumatera. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat jaringan transportasi antar daerah yang saat ini masih terpisah-pisah. Pada tahap awal, pengembangan akan difokuskan pada jalur Banda Aceh Besitang sepanjang sekitar 478 km. KAI saat ini tengah menyiapkan detail engineering design, sementara total kebutuhan investasi untuk mewujudkan konektivitas rel Sumatera diperkirakan mencapai $25 atau sekitar 448 triliun rupiah.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.
2: Masa sih? Iya.

Prosatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital, selamat menikmati hidangan makan siang di jam-jam makan siang pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau sudah akhir pekan seperti ini, ibu-ibu rumah tangga di rumah ya, ini biasanya sibuk masak-memasak ya, masak makanan favorit keluarga. Dan ada juga sebenarnya kalau di akhir pekan seperti ini, yang akan menikmati hidangan makan siang itu sembari menikmati waktu liburan akhir pekan ya. Ke tempat-tempat wisata atau berwisata kuliner juga di siang hari ini di berbagai tempat-tempat makan ya. Atau ada juga yang menikmati waktu liburan siang hari ini ke resto atau ke kafe ya, sembari menikmati waktu liburan akhir pekan Anda, membawa makanan dari rumah juga ya, biasanya piknik bersama dengan keluarga, entah itu mandi-mandi, entah itu jalan-jalan ke kebun binatang ya. Nah itu kan salah satu habit juga ya, kebiasaan ataupun bisa dibilang sebuah kebudayaan orang Indonesia juga. Masak-masak dulu nih di rumah, bawa bontot atau bawa bekal gitu ya, ke pantai, serantang dua rantang karena keluarga yang diajak rame, ada saudara, ada sepupu-sepupu ya. Biasanya tuh bawa bekal dari rumah ya, ibu-ibu pada masak. Kemudian ada juga yang gak masak ya, ada yang beli nasi bungkus aja, jadi yang praktis-praktis aja begitu pendengar ya. Bagaimana dengan Anda untuk menikmati waktu liburan akhir pekan kali ini pendengar? Apa kegiatan dan juga kebudayaan di keluarga Anda ya? Ada yang memang setiap minggunya itu sudah terbiasa untuk liburan, atau budaya seperti apa yang memang diterapkan di rumah tangga Anda ya? Haruskah jalan-jalan setiap minggu? Ada juga yang memang di rumah saja begitu ya. Nah seperti apa Anda menghabiskan waktu liburan akhir pekan ini pendengar? Boleh berbagi informasi kepada kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

akhir pekan semuanya, dan selamat menikmati santap makan siang Anda bersama dengan keluarga tercinta ya. Dan hari ini juga banyak yang sedang merayakan pesta pernikahan. Selamat menempuh hidup baru untuk pendengar yang hari ini sedang melangsungkan acara pernikahan ya, baik itu keluarga, sanak saudara ataupun teman-teman dekat Anda ya. Semoga samawa, sakinah, mawaddah dan juga warohmah ya. Tentunya didukung dengan cuaca yang cerah sekali siang hari ini bagi Anda pendengar yang akan bepergian juga sekaligus menikmati hidangan makan siang langsung di tempat acara pesta ya. Tentunya ini jam-jam makan siang ya, pada siap-siap juga dari rumah atau mungkin nanti ba'da zuhur ya, pada baru bergerak semuanya, pada baru OTW juga ke tempat pesta. Atau ada juga hari ini di rumah Anda yang dapat giliran arisan ya, ada yang sedang merayakan hajatan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar pendengar ya. Ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami untuk siang hari ini pendengar ya, berupa informasi-informasi penting atau ada juga peristiwa-peristiwa yang menarik di sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan bisa berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: domisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Masih di Medan siang ini pendengar, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas ya di sepanjang Medan siang hari ini. Kalau tadi tampak cerah sekali ya di Gatot Subroto dan sekitarnya. Dan untuk saat ini saya pantau dari dalam studio Pro 1 Medan, sudah tampak mendung untuk kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya. Ya, semoga cuaca baik-baik aja, tidak menghalangi kegiatan ataupun rencana-rencana Anda untuk bisa melangsungkan kegiatan di sepanjang akhir pekan ini pendengar ya. Apapun itu aktivitas Anda, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Kita akan jelang sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti lintas Megatol bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Pendengar, kita akan segera ikuti lintas Megatol bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli untuk siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan.

RI Medan, RI Sibolga, RI Gunung Sitoli,

lintas menyetop siaran berjaringan Kor 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Polres Sibolga memberikan pembinaan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan rem kamera.

0: Kita awali berita yang pertama, Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan kepada sejumlah remaja yang diamankan karena diduga menyalahgunakan lem kambing di Kelurahan Pasar Belakang. Berikut laporan James Franciscus.
1: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan lem kambing setelah diamankan di Jalan Hijrah, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Pelaksana tugas Kasih Mas Polsek Sibolga Aibtu Hadi Setangga menjelaskan, para remaja diamankan menyusul laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas tersebut. Dalam pembinaan yang turut dihadiri orang tua, pihak kelurahan dan kepala lingkungan, polisi memberikan edukasi mengenai bahaya menghirup lem kambing yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental.
2: Kita

tersebut juga berpotensi memicu berbagai gangguan kaptipmas seperti tawuran, pencurian, hingga tindakan melanggar hukum lainnya akibat hilangnya kontrol diri. Untuk itu, Polres Bogor berharap peran aktif orang tua dan masyarakat dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini. James Morgan.

0: Berbagai persoalan Kamtibmas termasuk begal dan geng motor menjadi perhatian warga yang disampaikan kepada DPRD Sumut. Berikut laporan Misfu Fitri Sirait.
1: Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga kepada DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan, Meril Roli Saragih menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Medan dalam penyampaian hasil reses 3 tahun sidang 2 2025-2026 DPRD Provinsi Sumatera Utara, daerah pemilihan Sumut 2 pada rapat paripurna DPRD Sumut. Meril yang merupakan anggota Komisi A DPRD Sumut bidang pemerintahan itu menyampaikan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Medan. Menurutnya, berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi keluhan yang banyak disampaikan warga selama kegiatan reses.
2: Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, banyak warga mengeluhkan meningkatnya aksi kriminalitas seperti begal, tawuran remaja, geng motor, dan peredaran narkoba. Ini Kota Medan masih merupakan kota terbanyak pengguna dan pengedar narkoba se-Indonesia.
1: Selain menyampaikan kondisi yang menjadi keresahan masyarakat, Meril juga meminta adanya perhatian dan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai persoalan keamanan tersebut.
2: Jadi kita minta juga kerjasamanya, terutama juga bagi aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi, agar ini kita perhatikan bersama dan menjadi fokus kita bersama untuk generasi penerus bangsa kita.
1: Dalam penyampaian hasil resesnya, Meril turut mengungkapkan harapan masyarakat agar upaya pencegahan kriminalitas semakin diperkuat melalui peningkatan patroli keamanan dan penguatan sistem keamanan lingkungan.
2: Masyarakat berharap adanya peningkatan patroli keamanan oleh aparat kepolisian, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta pengaktifan kembali pos ronda dan pos kami yang tentunya harus kita lakukan secara gotong royong, juga dari segi anggaran nanti juga kita akan rapatkan bersama.
1: Meril meyakini sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Camat Onolalu di Kabupaten Nia Selatan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah tersebut dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat. Laporan Ana Ferli Solo.
3: Camat Onolalu maupun Surumahan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Usulan tersebut ia kemukakan secara langsung kepada Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Mahi saat menghadiri kegiatan gotong royong yang digelar warga Kecamatan Onolalu bulan lama ini. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Onolalu. Dalam penyampaiannya, Camat Onolalu meminta agar pembangunan dan peningkatan ruas jalan dari desa tradisional Hilimun Rigi Raya hingga desa Hilimun Mazaua dapat diakomodir melalui APBD Kabupaten Nia Selatan. Selain itu, ia juga mengusulkan peningkatan ruas jalan mulai dari jembatan Dimba di desa Hili Alita Saua hingga perbatasan desa Hili Falaga dan desa Hili Anuri. Menurut Camat Onolalu, kondisi jalan pada sejumlah titik tersebut saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
4: Karena kondisi jalan ini sangat memprihatinkan dan juga akan mengganggu kelancaran daripada aksesibilitas masyarakat dalam hal pertumbuhan ekonomi dan juga kenyamanan warga dalam melaksanakan aktivitas.
3: Selain pembangunan jalan, Camat Onolalu juga mengusulkan pembangunan dua jembatan penting yakni jembatan Dimba dan jembatan Mafulu. Kedua jembatan tersebut merupakan sarana penghubung antar desa dengan Kecamatan Onolalu maupun dengan kantor Camat Onolalu. Yang menegaskan bahwa keberadaan kedua jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kedua jembatan ini dinilai sangat mendesak untuk mendukung mobilitas warga dan kelancaran berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Camat Onolalu berharap pemerintah Kabupaten Selatan memberi dukungan atas usulan tersebut demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia optimis Kecamatan Onolalu akan semakin maju apabila persatuan masyarakat tetap terjaga, sehingga program pemerintah dapat terlaksana dengan baik serta terus dipelihara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian, Anifah Rasul melaporkan.

0: Petugas kesehatan Debarkasi Medan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jamaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Dan suhunya di atas 37.38.
2: Petugas kesehatan Debarkasi Medan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada jemaah haji yang membawa penyakit menular setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji yang tiba akan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pemantauan suhu tubuh dan pemeriksaan gejala gangguan pernapasan. Jemaah haji yang mengalami demam, batuk atau sesak napas akan mendapat pemeriksaan lanjutan oleh petugas kesehatan.
1: Dan suhunya di atas 37.38 derajat juga kita akan panggil, kita akan lihat lagi, kita pantau lagi, kita periksa semuanya, kita tanya lagi apakah ada gejala-gejala yang lain, batuk, sesak napas. Kalau ada, kemudian kita akan periksa lagi, kita ambil swab itu yang khusus untuk yang demam, batuk dan sesak napas.
2: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menjelaskan sampel swab yang telah diambil akan dikirim ke laboratorium kesehatan untuk memastikan ada atau tidaknya penyakit tertentu yang perlu diwaspadai. Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat jemaah haji baru kembali dari pertemuan internasional yang diikuti jutaan orang dari berbagai negara. Dr. Ahmad menyampaikan seluruh jemaah haji diwajibkan melakukan pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah tiba di daerah masing-masing. Ia mengatakan jemaah haji diminta segera melapor ke puskesmas terdekat apabila mengalami gangguan kesehatan agar dapat dipantau dan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan setempat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Khusus untuk yang demam batuk dan sesak napas.
0: Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Choi Sihotang.
3: Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk

0: dan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
1: Ya, mereka memberikan solusi ya, nanti udah kulapor ini ya katanya. Ini kan udah terlapor ini. Ya udah, kalau udah Bang, minta tolong lah, minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sebenarnya ya, Bang Moya.
2: Diamankan.
1: Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jerah karena merasa bisa kok diamankan.
0: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
1: Dan kita tentang selalu sosialisasi dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manua Mas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin ini PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
0: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.

tidak layak karena jauh dari pemukiman, jauh dari pasar kita, bahkan jaringan listrik sampai jauh belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis? Jangankan bersaing kepada Alfamidi, Alfamart, bersaing dengan kedai saja nggak bisa kalau tidak, karena soalnya jauh.

pembangunan gerai gedung merah putih di desa ini juga kecamatan Lotu Kabupaten Istara jauh dari pemukiman, jauh dari jalan hitam sekitar 300 meter dan tidak ada jaringan listrik dan tidak lalu-lalangnya orang. Bagaimana nanti perputaran ekonomi dalam hal menuntaskan kemiskinan ini? Harapan kami, sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, baik kepada Dandi, Bapak dan Rami, surat pertama dan sekarang surat kedua, kami mohon segera ditindaklanjuti untuk jangan menjadi disiapkan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat desa Indutunda secara spesifik dan masyarakat Lotu Nusantara secara pada umumnya.

tetap lanjut. Tapi terutama lah sorot negeri itu kan jaraknya kan 300 meter dari Telang Hitam. Sebenarnya tidak 300 meter bang, paling 170 meter, nggak nyampe 200.

0: Sulawesi Utara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ikuti feature berjudul Ikan Asap Peluang.

0: Bahagia adalah seorang ibu rumah tangga di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi Buhul, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, yang menjalankan usaha ikan asap selama 10 tahun terakhir. Usaha ini berhasil menghidupi ia dan keenam putra-putrinya. Kunci supaya ikan asap yang dia buat enak dan tetap diminati adalah memastikan api yang digunakan selama pengasapan tetap terkontrol untuk menghasilkan asap yang sempurna bagi ikan. Disinilah tantangan yang dihadapinya. Meski terlihat mudah, namun pada prakteknya ia harus tetap mengawasi kayu kubik yang menghasilkan asap. Dengan alat pengasapan sederhana, ia bisa mengasap 100 kg ikan sekali pengasapan, maksimal 200 kg. Ikan-ikan segar ia ambil dari nelayan sekitar, dan setiap minggu ia bisa membeli hingga 500 kg ikan.
1: Tergantung banyaknya yang datang. Minimal kita asap 20 kilo, kadang-kadang juga 100 kilo. Pengasapan saya ini bisa mengasap 100 kilo. Sebenarnya kelebihan di ikan asap ini, selain rasanya yang nikmat, khas Nias banget, dan juga kita bisa campurkan di sayur, misalnya kita masaknya pakai sayur itu lebih enak. Per minggu, karena dia datangnya sekali seminggu, jadi tergantung banyaknya ikan. Misalnya cuacanya bagus dan banyak juga hasilan tangkapan dari nelayannya, lumayanlah bisa untuk biaya anak-anak. Lama ini saya pernah seminggu sekitar 500 kilo ikan basah, dan 500 kilo itu kalau udah kering sekitar 150 atau lebih dikit ya. Bisa aja laku sebenarnya seminggu.
0: Sejak ditinggalkan suami bulan September 2023 yang lalu, Beria Gia menjalankan usaha ikan asap dengan dibantu 3 orang putrinya. Mereka baru membangun membersihkan ikan, membelah atau memotong-motong ikan, memarinasi ikan hingga akhirnya diasapi. Omset penjualannya cukup baik. Pelanggannya datang dari Nias Utara dan Kepulauan Nias, termasuk dari Pulau Jawa hingga Kalimantan. Ia menggunakan media sosial Facebook dan WhatsApp untuk memasarkan ikan asapnya.
1: Sebelumnya waktu mula-mulanya saya hanya jual di sekeliling ini saja, di sekitaran Lahewa. Belakangan ini ada media sosial yang sangat membantu, jadi kita promosikannya di situ melalui FB. Jadi orang-orang bisa membeli ke kita walaupun yang di sekitar sini atau di luar kota. Jadi, seperti itu cara saya promosikannya melalui FB. Sekarang kalau di sekitaran sini bisa langsung datang dan bisa juga kita antar. Yang di luar kota kita menggunakan jasa JNE. Sudah ke Jawa, ke Kalimantan. Bahkan kemarin ada kakak-kakak itu yang datang dari luar negeri, datang ke Indonesia. Katanya dia mau bawa ke luar negeri.
0: Salah seorang penikmat ikan asapnya, Sindra Sawaru, mengatakan ikan asap buatan ibu Beria Gia sangat enak. Ia kebetulan mencoba ikan asap dari ikan katazi yang sudah dipotong-potong, kemudian awalnya digulai dengan rasa yang cukup pedas, dan rasanya ternyata tidak mengecewakan.
2: Lalu setelah mencobanya, rasanya enak. Apalagi kalau dimasaknya itu

Suryagi pun membagikan tips supaya ikan asap yang dibeli tetap enak meski tidak langsung dikonsumsi. Yakni, jika ikan asap yang setengah kering maka bisa disimpan di freezer kulkas. Sedangkan yang full kering cukup disimpan di pendingin kulkas. Ia pun berharap usaha ikan asapnya bisa terus berkembang dengan bantuan permodalan serta peralatan dan

sekaligus menutup lintas minyak tol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap Kaliba. Apa kabar pendengar di siang hari ini? Semoga semuanya masih tetap berbahagia karena ini masih awal bulan ya. Nanti di pertengahan bulan, di akhir bulan ya udah beda lagi nih perasaannya. Ya karena awal bulan itu menentukan isi kantong katanya gitu ya pendengar ya. Apakah masih penuh ini isi kantongnya pendengar ya? Masih banyak yang warna-warna merah atau tinggal warna-warna biru atau justru warna-warna hijau ya? Ya nominal berapa nih pendengar ya? Tetap hemat-hemat karena dolar udah 18.000, bisa aja nanti bakal naik lagi ke 20.000 pendengar ya. Jadi semua upaya ya tetap inilah ya, tetap bisa berupaya untuk mencari pundi-pundi rupiah pendengar ya. Di MLI siang hari ini kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani perjalanan Anda dan juga aktivitas Anda yang sedang menikmati waktu liburan akhir pekan kali ini. Silakan yang ingin bergabung di MLI dari WhatsApp kita di 0811616943. Ada lagu-lagu spesial di MLI siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa

Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Masih di muterin lagu Indonesia, MLI mantap Kaliba. Masih menunggu pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp kita ya, di 0811616943. Boleh chat atau boleh telepon nih pendengar ya. Bagaimana Anda hari ini liburannya? Kemana nih tujuan Anda berlibur dengan keluarga, dengan teman-teman ya? Boleh berbagi informasi kepada kami via WhatsApp di 0811616943. Sembari Anda boleh pilih-pilih lagu juga di siang ini di MLI dari list kita ya. Di sini sudah saya hadirkan, ada Yuni Syara dengan Tanda-Tanda, ada Edgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Ini sebagai lagu perwakilan untuk kondisi cuaca di Kota Medan yang memang beberapa hari ini hujan terus kalau sudah menjelang sore dan juga menjelang malam hari pendengar ya. Jadi artinya harus tetap antisipasi, tetap waspada juga ya untuk Anda yang masih mau jalan-jalan keluar rumah. Oke, saya sapa dulu penelpon pertama kita yang sudah masuk saat ini, ada Bang Jeffrey Alfati MLI.
1: Selamat hari, lagu Indonesia mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba. Waalaikumsalam Bang Jeff. Kabare
1: sehat alhamdulillah nih bersama keluarga ki pelaku.
0: OTW kemana?
1: Iki rencana OTW nang terus niki wae.
0: Kemana?
1: Palikar. Tuluran acara.
0: Oh ini lagi di jalan ya? Ya ini lagi di jalan ya.
1: Lagunya tadi lah, tanda-tanda aja.
0: Tanda-tanda aja, tanda-tanda mau hujan atau tanda-tanda apa nih?
1: Mudah-mudahan iyalah.
0: Janganlah, kasihan loh yang lagi seneng-seneng.
1: Kayak beneran sih udah gelap semua.
0: Daerah mana nih yang gelap?
1: Mandala udah gelap.
0: Udah gelap ya, serius?
1: Tapi hatiku gak pernah gelap nih.
0: Orang serius dicandain.
1: Sama ya, satu aja nih buat istriku tercinta di samping selalu dalam suka dan duka.
0: Cakep.
1: Itu lagunya.
0: Senyum-senyum tuh pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeb yang lagi di jalan katanya mandala lagi mendung, tapi untuk hatinya enggak akan pernah mendung ya Bang Jeb ya. Oke, salam untuk istrinya Bang Jeb ya yang sedang duduk di samping Bang Jeb. Sekarang lagi OTW, jalan-jalan sama keluarga katanya. Happy terus ya, sekeluarga. Hati-hati loh di jalan ya. Oke, kemudian tadi ada juga Bang Wawan Darmawan di Krakatau Ujung. Katanya lagu Yuni Syara. Aduh, lagunya kok samaan sih? Banyak nih lagunya ya. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada juga darinya Denanda, Bola Mata Sayu. Kemudian darinya Firza, Seperti Yang Kau Minta. Ada dari Dirli, Sampai ke Ujung Dunia. Kemudian ada juga Edgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Silakan pendengar yang ingin bergabung sekali lagi dari WhatsApp kita ya di 0811616943.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia. Hanya

dengan intensitas ringan, sedang hingga tinggi itu meliputi beberapa kawasan yang ada di Medan Sumatera Utara ya. Tapi kalau sore-sore gini ya, siang menjelang sore gini sih panasnya pol ya, minta ampun nih panasnya ya. Oke, mudah-mudahan aja nanti malam yang masih berada di luar, yang masih ada acara sampai malam nanti ya, kondisi cuacanya tetap aman-aman aja ya. Ya, selamat menempuh perjalanan pendengar yang masih dalam perjalanan siang hari ini, sembari menikmati lagu-lagu pilihan Anda di MLI. Masih ditunggu untuk pendengar yang ingin bergabung ya di 0811 616 943. Masih ada beberapa lagu pilihan untuk siang hari ini yang bisa Anda dengarkan dari Marcel yang di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya,

0: muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja! Sini dulu, masih bahaya! Dih, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan dulu!
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Masih di muterin lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Silakan yang mau bergabung kembali, masih dibuka WhatsApp kami ya pendengar ya, melalui chat kita di WhatsApp 0811616943.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

kita sudahi dulu kebersamaan kita di Medan siang ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di Muterin Lagu Indonesia untuk hari ini. Jangan lupa dengarkan MLI. Untuk Anda bisa memilih lagu-lagu pop Indonesia spesial untuk Anda dengarkan ya. Setiap harinya dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berlibur di akhir pekan pendengar. Selamat berbahagia selalu. Saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dimana saja Anda berada ya di sore hari ini. Seperti biasa akan Vika temani sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kalau kita lihat nih cuaca di luar kayaknya udah mulai panas ya, karena jangan hujan deh, kalau bisa ya, karena semalam itu hampir banjir sih, hampir kalau di rumah Pika tuh hampir masuk ke dalam rumah, tapi alhamdulillahnya sih enggak. Dan hari ini nyuci semuanya ya biar kering, yang kemarin tuh karena sempat kebasahan. Nah, gimana nih hari Minggu Anda hari ini? Kalau kata orang-orang ya, hari Minggu itu sampai batasnya tuh cuma di jam 5 sore. Udah jam 5 sore artinya liburan itu udah selesai katanya. Yang pastinya hari ini untuk menambah semangat Anda menuju hari Senin. Vika mau puterin satu buah lagu nih dari Lima Romeo dengan Cantik ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Ini lagu ini itu apa ya? Kalau kita dengar tuh bawaannya kita tuh mau goyang aja tuh kan dengan segala gerakan-gerakannya. Emang Taylor Swift ini enggak pernah gagal nih kalau nyiptain sesuatu. Nah, baik pendengar, kali ini ya di kita bakal balik nih ke informasi. Vika punya informasi nih. Ini perdana nih ya di Sumatera Utara, Maxim tuh gelar cerdas cermat di Medan tingkatkan kompetensi siswa, dan dilansir dari rri.co.id, perusahaan penyedia layanan transportasi online nih Maxim ya sukses menggelar Maxim Quiz, itu English Brain Game yang merupakan kompetensi cerdas cermat antar pelajar nih pada Kamis kemarin. Dan kegiatan ini dihadirkan sebagai sarana pembelajaran yang mendorong pelajar untuk mengembangkan potensi akademik dan kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi selain kompetisi cerdas cermat antar siswa ini, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi keselamatan berkendara dari Satlantas Polres Medan, Jasara Harja, serta penyuluhan anti narkoba dari Badan Narkotika Nasional ya. Di pastinya sudah pasti Provinsi Sumatera Utara. Dan kompetisi yang digelar di SMK Negeri 8 ini ya diikuti oleh puluhan siswa-siswi SMA SMK sederajat, di mana para peserta ini ditantang untuk menunjukkan kemampuan akademiknya. Udah pasti mengasah keterampilan berpikir kritis dan memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan menjawab setiap soal kuis dengan cepat, dan pastinya juga harus tepat.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ada Tulus dengan Gajah ya. Lagu ini tuh pokoknya tuh selalu mengingatkan kita untuk selalu percaya diri juga, dan pokoknya apapun itu pasti harus percaya sama diri sendiri. Nah, Malim Nasution. Oke. Dan untuk Anda mendengar ya, hari ini azan Asyar itu tepat di jam 15:53 waktu Indonesia bagian barat. Masih panjang nih waktu kebersamaan kita sembari menantikan azan Asar berkumandang ya. Dan spesial untuk Anda ya. Oh, ini Vika juga mau menyapa, ada Rani di Peringgan. Iya, Rani, Dan Vika juga mau puterin lagu ini spesial untuk Anda semua, ada Aura Kasih dengan Asmara.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut pendengar ya. Ini kalau kita bicara saat kita membangun rumah atau gedung ya, itu pastinya nggak hanya ada desain arsitektur dan kekuatan struktur yang perlu diperhatikan, tapi di balik bangunan yang nyaman dan berfungsi dengan baik, itu ada peran dari MEP atau Mechanical Electrical Plumbing ya. Jadi ini adalah officer yang bertugas merancang berbagai sistem utilitas bangunan, mulai dari instalasi listrik, perpipaan, hingga pendingin udara. Jadi seorang MEP officer ini, beliau ini bernama Muhammad Yafi Fauzan, yang bekerja pada proyek perumahan, menjelaskan pekerjaannya berfokus pada pembuatan gambar teknis untuk jalur instalasi yang akan diterapkan pada bangunan ya. Jadi untuk seorang MEP itu, di perusahaannya katanya itu tugasnya membuat gambar jalur MEP, mulai dari pipa air bersih, air kotor, jalur kabel listrik, sampai jalur AC seperti drain AC dan pipa refrigeran ya. Dan dalam pekerjaannya itu, dia hanya enggak hanya membuat gambar, tapi juga menyusun model 3 dimensi yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan material secara lebih rinci begitu. Jadi dari model tersebut, jumlah pipa, lampu, stop kontak, hingga komponennya dapat diketahui sebelum proses pembangunan itu dilakukan. Ini kita mau menyapa nih untuk para MEP officer, semangat kerjanya ya. Jangan lupa besok Senin.

0: Pendengar, sudah tiba waktu azan zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Terkait isu yang beredar, saya tegaskan bahwa seluruh proses pengolahan air di Patil 2 sejauh ini berjalan normal.
0: Sari berita, PLN akan menerapkan pemadaman bergilir selama pemulihan jaringan listrik di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Perumda Tirtanadi membantah isu terkait pengolahan air dan menegaskan operasional IPA Deli Tua berjalan sesuai standar. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Rafika Putri. PT PLN Persero akan melakukan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di Sumatera Utara selama proses perbaikan jaringan listrik yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim. Manajer Komunikasi Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Dharma Syaputra, pada Sabtu kemarin mengatakan pemadaman dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. Setiap pemadaman diperkirakan berlangsung selama 3 hingga 4 jam dan dapat terjadi 1 hingga 2 kali dalam sehari. Menurut Dharma, wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat. Pemadaman bergilir diperkirakan masih akan berlangsung selama sekitar satu pekan ke depan. Saat ini PLN sedang membangun tower emergency pada jalur transmisi listrik tegangan tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan pasokan listrik. Beralih ke berita selanjutnya, menanggapi informasi yang beredar di media online, Perumda Tirtanadi memastikan pengolahan air di IPA Deli Tua tetap mengacu pada standar operasional yang ditetapkan. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
2: Air ini untuk Perumda Tirtanadi membantah keras isu miring yang beredar di salah satu media online terkait proses pengolahan air yang dinilai tidak sesuai standar di instalasi pengolahan air atau IPA Deli Tua. Pihak manajemen menegaskan bahwa seluruh operasional produksi air bersih berjalan normal dan aman dikonsumsi. Kepala IPA Deli Tua Perumda Tirtanadi, Azanil Putra, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengolahan air di fasilitas yang dipimpinnya tetap berjalan optimal dan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini tegaskannya saat dihubungi RRI melalui via seluler pada Minggu 7 Juni 2026.
1: Terkait isu yang beredar, saya tegaskan bahwa seluruh proses pengolahan air di IPA Deli Tua sejauh ini berjalan normal dan memenuhi regulasi yang berlaku. Tube sender di setiap clarifier yang berjumlah 16 sel semuanya berfungsi dengan baik untuk menangkap partikel lumpur atau blok-blok yang melayang. Jadi, tudingan bahwa operasional kami tidak standar itu sama sekali tidak benar.
2: Azanil tidak menampik bahwa komponen tube settler pada bak pengendapan saat ini membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Namun, ia memastikan kondisi fisik tersebut sama sekali tidak mengganggu kualitas maupun kuantitas pasokan air bersih kepada masyarakat pelanggan. Perbaikan dan pemeliharaan komponen terus dilakukan secara kontinu oleh tim teknis di lapangan.
1: Ini tetap menggunakan bahan kimia standar sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2003. Air ini untuk hajat hidup orang banyak, jadi mana mungkin kami mengelola tidak sesuai standar.
2: Lebih lanjut, Azanil menjelaskan bahwa instalasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1.400 liter per detik ini tetap berkomitmen menjaga higienitas. Penggunaan bahan kimia dalam proses pencernaan air dipastikan telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah. Sebagai informasi, IPA Deli Tua merupakan salah satu fasilitas vital milik Perumda Tirtanadi yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah cakupan yang sangat luas di Kota Medan. Pasokan air dari instalasi ini mendistribusikan kebutuhan harian bagi ribuan pelanggan yang tersebar di 5 wilayah, meliputi Cabang Deli Tua, Cabang Medan Kota, Cabang HMI Amin, Cabang Medan Denai, hingga Cabang Tuasan. Sebelumnya beredar isu miring dari salah satu media online yang menuding bahwa proses pengolahan bahan kimia di IPA Deli Tua tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, media tersebut juga menyoroti persoalan anggaran biaya perawatan bak pemancar yang dinilai bermasalah. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
3: Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمدان والنعمتا لك والملك لا شريك لك.
1: Jemaah Haji Debarkasi Medan Kloter 5 KNEO telah tiba di Asrama Haji Medan pada pukul 2 dini hari tadi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Tapi ya Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa
3: sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji yang tergabung dalam Kloter 5 Debarkasi Medan mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu pada Sabtu pukul 23.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji Medan, terdapat satu jemaah haji asal Kabupaten Tapanuli Selatan bernama Awaluddin Huta Suhud yang masih berada di Tanah Suci karena sakit, sementara satu jemaah haji asal Kota Medan bernama Tuku Eddy Gusmar dilaporkan wafat dan dimakamkan di Kota Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan, ibadah haji bukanlah akhir dari perjalanan spiritual seorang muslim, melainkan awal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Tapi ya Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan di Asrama Haji Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji wajib mengisi aplikasi All Indonesia sebagai bagian dari sistem kewaspadaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional.
4: Kalau penumpang datang dari luar negeri, dia masuk ke negara kita, itu mesti dia mengupload aplikasi namanya All Indonesia. Jadi itu adalah mengganti namanya kartu kewaspadaan dini. Jadi di situ penumpang atau jemaah haji itu mengisi semua kondisi dia pada saat itu. Apakah dia sakit, apakah dia sehat, baru nanti sampai di bandara. Kalau untuk yang umum, itu di bandara. Kita pakai thermal scanner, kita lihat, kita sesuaikan dengan yang diisi ya, dengan All Indonesia.
3: Lebih lanjut, Dr. Rahmat mengatakan petugas juga melakukan pemantauan langsung menggunakan alat thermal infrared di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan. Ia mengimbau seluruh jemaah haji untuk tetap memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari setelah tiba di daerah masing-masing dan melaporkan kesehatan ke puskesmas terdekat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Yang diisi ya, dengan All Indonesia.
5: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai memerlukan kerjasama serta langkah nyata dari seluruh pihak terkait. Berikut laporan Joy Sihotak.
2: Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah saat berbincang bersama RRI kemarin tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan itu Gunawan menyampaikan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sejauh ini kata Gunawan masih banyak warga yang kurang menyadari bahaya tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu kata Gunawan telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
3: Ya, enggak memberikan solusi ya, nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boya.
4: Diamankan ya.
3: Diamankan dengan materi atau
4: ya,
3: gitu
4: sekali,
3: kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Bisa kok diamankan.
2: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
3: Dan kita tentang selalu sosialisasikan yang itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manuamas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
2: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
1: Dinas Kominfo Kota Medan mengingatkan peran orang tua agar tidak melepas pengawasan terhadap anak saat menggunakan perangkat digital dan media sosial. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Kami mengimbau kepada seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anaknya saat menggunakan gadget dan media sosial.
6: Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Medan, Rizka Firdahlia, mengimbau para orang tua untuk lebih aktif mendampingi anak saat menggunakan gadget dan media sosial. Menurutnya peran orang tua sangat penting untuk memastikan anak menggunakan teknologi secara aman dan sesuai dengan usianya. Rizka juga menekankan agar orang tua dapat mengawasi serta memilihkan konten yang tepat bagi anak. Dengan pendampingan tersebut, penggunaan internet diharapkan bisa lebih terarah, sehingga anak-anak tetap mendapatkan manfaat tanpa terpapar hal yang tidak sesuai.
5: Kami mengimbau kepada seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anaknya saat menggunakan gadget dan media sosial. Kemudian pastikan anak-anak menggunakan media sosial dengan batasan usia. Jadi orang tua itu lebih mendampingi mungkin ya. Jadi dia bisa memilihkan tonton apa yang cocok sesuai dengan umur anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya memegang gadget, terakses dengan internet, orang tua harus tahu.
6: Lebih lanjut, Rizka berharap kesadaran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget dapat terus meningkat. Dengan begitu, ia optimis anak-anak dapat menggunakan teknologi secara bijak dan tetap terlindungi dari dampak negatif dunia digital. Andreas Purba melaporkan.
5: Orang tua harus tahu.
1: Pemerintah Kecamatan Onalaulu, Kabupaten Ia Selatan menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan akses transportasi warga. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
7: Camat Onalaulu walaupun serumah menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Ia Selatan. Usulan tersebut ia kemukakan secara langsung kepada Wakil Bupati Ia Selatan Yusuf Nahe saat menghadiri kegiatan gotong royong yang digelar warga Kecamatan Onalaulu belum lama ini. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Onalaulu. Dalam penyampaiannya, Camat Onalaulu meminta agar pembangunan dan peningkatan ruas jalan dari desa tradisional Hilimon Regiraya hingga desa Hilina Mazaua dapat diakomodir melalui APBD Kabupaten Ia Selatan. Selain itu, ia juga mengusulkan peningkatan ruas jalan mulai dari jembatan Demba di desa Hili Alitesaua hingga perbatasan desa Hili Falage dan desa Hili Amuri. Menurut Camat Onolalu, kondisi jalan pada sejumlah titik tersebut saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
4: Karena kondisi jalan ini sangat memprihatinkan dan juga akan mengganggu kelancaran daripada aksesibilitas masyarakat dalam hal pertumbuhan ekonomi dan juga kenyamanan warga dalam melaksanakan aktivitas.
7: Selain pembangunan jalan, Camat Onolalu juga mengusulkan pembangunan dua jembatan penting yakni Jembatan Demba dan Jembatan Mafulu. Kedua jembatan tersebut merupakan sarana penghubung antar desa dengan Kecamatan Onolalu maupun dengan kantor Camat Onolalu. Ia menegaskan bahwa keberadaan kedua jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kedua jembatan ini dinilai sangat mendesak untuk mendukung mobilitas warga dan kelancaran berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Camat Onolalu berharap pemerintah Kabupaten Selatan memberi dukungan atas usulan tersebut demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia optimis Kecamatan Onolalu akan semakin maju apabila persatuan masyarakat tetap terjaga, sehingga program pemerintah dapat terlaksana dengan baik serta terus dipelihara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian Anoveles Hulu melaporkan.
1: Rektor Saiful Akhyar Lubis mengajak seluruh sivitas Akademia Universitas Al-Wasliyah Medan untuk terus meningkatkan capaian prestasi dan penghargaan guna memperkuat kualitas akademi kampus. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Bahwa hal itu belum cukup, masih banyak hal yang belum kita capai juga.
9: Seluruh sivitas Akademika Unipa Medan diminta untuk dapat terus bersemangat dalam meningkatkan perkembangan berbagai capaian penghargaan dan prestasi Unipa Medan. Hal ini demi meningkatkan kualitas akademi. Demikian disampaikan Rektor Unipa Medan Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis MA di lingkungan kampus Unipa Medan. Ia mengakui saat ini banyak perkembangan yang sudah dicapai, namun perlunya ditingkatkan lagi baik dari prestasi dan penghargaan tersebut.
8: Boleh dikatakan harusnya tersebut sudah banyaklah tentunya perkembangan-perkembangan yang kita capai. Tetapi tentu kita merasa bahwa hal itu belum cukup. Masih banyak hal yang belum kita capai juga. Mengetuk hati kita bahwa perjalanan panjang tentunya masih terus harus ditingkatkan prestasi dan prestise yang dicapai.
9: Pihaknya dari Unipa Medan juga terus berkomitmen melahirkan mahasiswa ilmuwan agar bisa langsung mengabdikan ilmunya untuk kepentingan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Selain itu, ia juga mengingatkan terkait program-program strategis yang sudah dicanangkan oleh Unipa Medan untuk dapat terus direalisasikan dan dikembangkan, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, perekonomian, akademik, dan sebagainya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

saya sore hari ini di jam 16:39 waktu Indonesia bagian Barat. Ada nih dari Anda mungkin yang sore hari ini lagi jogging ya, menikmati waktu-waktu terbaik ini di hari Minggu. Ini kalau di jam-jam segini ya, kalau untuk Vika ini biasanya ini adalah waktu-waktu terbaik untuk ngambil foto. Ini cahaya sore itu, ini cahaya terbaik biasanya untuk ngambil foto, video, atau selfie gitu. Ini mungkin untuk Anda yang hobi sinematik ya kan, boleh nih memanfaatkan sinar matahari sore itu. Menurut Vika tuh lebih bagus daripada siang. Nah gitu pokoknya nih, waktu-waktu terbaik lah nih ya. Yang mungkin untuk Anda yang hobi-hobi fotografi ya, silahkan menikmati keindahan Tuhan ya, berkat Tuhan yang lagi diberikan pada kita pastinya. Sore hari ini cerah ya, biasanya kalau kemarin tuh hujan gitu. Terus pokoknya yang pasti untuk Anda jaga kesehatan ya, dan juga pastikan nih untuk berbanyak minum air putih, jangan lupa pakai sunscreen. Nah, seperti itu. Seperti biasa sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan terus Vika temani dengan lagu-lagu dan informasi spesial untuk Anda semuanya.

kamulah satu-satunya ya, memang andalah satu-satunya untuk Vika ya. Nah, tapi ini kita ngobrolin nih seputaran penggarapan Warkop DKI Viralin Dong. Ini libatkan penulis asal Thailand ya. Dilansir dari Antara, penggarapan film drama komedi baru Warkop DKI Viralin Dong produksi Falcon Picture ini melibatkan 3 penulis asal Thailand, yaitu Banjong Pisantanakun, terus juga ada Chan Tavit dan juga ada Tham Satit gitu. Ini mudah-mudahan bacanya benar nih, biasanya kan agak-agak susah nih ya. Jadi produser Falcon Picture ini mengatakan kalau pelibatan penulis asal Thailand ini dalam penggarapan proyek film tersebut dilakukan untuk menghadirkan cerita yang lebih kuat. Jadi menurutnya pertemuan tim Falcon Picture dengan Banjong ini dan teman-temannya ya sekitar, ternyata sudah berlangsung 2 tahun lalu nih, kemudian berkembang menjadi eksplorasi kerjasama kreativitas ya antara pelaku industri film Indonesia dan Thailand. Ya mungkin untuk Anda ya penggemar berat Warkop DKI ini pastinya harus ditunggu nih, pastinya nih film luar biasa sekali nantinya. Ya udah deh kalau gitu nih, Vika mau menghadirkan ya dari Sela on 7 special untuk Anda di sore hari ini, sembari mungkin ada yang lagi beres-beres rumah, beres-beres kosan, atau mungkin cuma lagi bengong aja depan rumah ya. Ada Sela on 7 dengan radio.

bagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Ada slang bikin kamu harus pulang ya. Kalau memang udah waktunya pulang ya pulang, jangan gak pulang gitu. Kita balik lagi nih ya di jam 17 waktu Indonesia bagian barat nih ya. Mungkin untuk Anda ada sebagian ya muncul di FWP Anda semuanya itu klaim-klaim voucher, mungkin salah satunya dari akun e-commerce ya. Itu harus berhati-hati juga karena ya ternyata salah satu akun yang dibilang ini ada akun khusus pengguna akun e-commerce orange itu ya bilang kalau ternyata undian ya itu yang di ini yang di ini apa sih ada undian berhadiah klaim voucher itu ternyata hoax ya, sampai artikelnya di sebarkan ternyata pihak dari e-commerce orange ini untuk mengatakan kalau tidak ada voucher apa sih namanya bagi-bagi bonus cashback 2 juta gratis gitu ya, ternyata itu adalah hoax. Jadi untuk Anda mungkin yang ada melihat itu untuk claim voucher dari e-commerce orange tersebut, sudah dipastikan itu hoax. Jadi kita tuh semua harus berhati-hati. Kalau udah dapat undian atau apapun, lihat dulu baik-baik, benar nggak sih? Emang kita ada ikut undian? Emang kita ada ikut mengikuti salah satu brand ini atau apa gitu? Jadi tetap harus pilih-pilih, hati-hati. Jangan sampai nih gara-gara apa ya kita bilangnya apa sih minim literasi, malas untuk literasi, akhirnya malah jadi rugi diri kita sendiri gitu dia.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan sore ini. Tahu kan ya kalau penyanyi Taylor Swift itu sudah tunangan sama Travis Kelce ya bilangnya ya. Jadi ternyata mereka ini dikabarkan akan menikah pada bulan Juli. Ini kayaknya termasuk hari patah hati ya untuk para apa sih nama penggemar Taylor Swift? Sweetie ya. Sweetie itu kan nama produk ya. Tapi untuk para penggemar ini mungkin ya, para cowok-cowok akan menjadi hari patah hati sedunia. Karena pasangan selebritas ini, ada Taylor Swift dan Travis ini, dikabarkan akan mengadakan upacara pernikahan pada tanggal 3 Juli 2026 di Madison Square Garden. Ya ampun, itu tempat paling apa ya, tempat katanya nih ya, kalau dengar-dengar dari artis-artis Eropa, kalau belum manggung di sana itu katanya belum sukses. Jadi Madison Square Garden. Dan dulu One Direction juga salah satunya ya, sebelum mereka vakum ya, itu Madison Square Garden ini adalah tempat di mana mereka dikatakan sukses kalau sudah konser di sana. Ini publikasi hiburan Pack Six pada Jumat kemarin mengutip nih, ada salah satu narasumber bilang kalau semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Tapi menurut laporannya nih ya, jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift ini sekitar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk diantara penyanyi Benson Boone dan juga ada model Karlie Kloss ya. Tapi ya teman-teman, dia kan luar biasa semua ya. Mungkin nanti kumpulan para artis ada di sana. Mungkin ada nanti mantan saya Harry Styles juga akan ada di sana ya. Tapi kita doakan saja yang terbaik untuk Taylor Swift dan juga Travis ya. Akhirnya tidak ada lagi lagu galau-galau part-part sekian ya. Mungkin nanti akan menjadi lagu-lagu bahagia, bisa jadi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, hari ini azan maghrib berkumandang di jam 18.37 waktu Indonesia bagian Barat. Masih panjang waktu kebersamaan kita sembari menantikan waktu azan maghrib berkumandang. Jadi untuk Anda juga yang sore hari ini sudah bersiap-siap ya untuk beristirahat, karena besok Senin. Itu katanya, kalau kata orang ya, Senin itu adalah hari apa ya, kayak hari paling malas gitu. Padahal kan Senin itu dimana kita memulai hari, namanya kita mulai hari itu harus semangat. Kayak gitu dia tadi kan. Kalau gitu nih Vika mau puterin lagu lah. Ini dari Liodra dengan pesan terakhir spesial untuk Anda yang hari ini liburnya ya, besok sudah mulai beraktivitas kembali.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, kita cukupkan dulu ya lagu-lagu pop kita. Kita akan mendengarkan dulu ya lagu-lagu religi islami sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18.37 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan nanti kita juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyujuk Hati bersama Ustadz Zulfardi Dalimun TST dengan topik Allah Pasti Memberikan Kemenangan. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pembacaan surat Al-Waqiah ayat 75-81 yang akan dibacakan oleh Syafrizal Tanjung. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Mi dan kanal informasi dan inspirasi.
1: Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski kalau lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambah cahayamu.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyujuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dali Munte ST dengan topik Allah Pasti Memberikan Kemenangan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqiyah ayat 75-81 yang akan dibacakan oleh Haji Syafrizal Tanjung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa sihat walafiat, senantiasa membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini hanya di Pro 1 RRI Medan. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Anfal ayat 5. Mari sama kita dengar dan kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Shadaqallahul azim. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar. Sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah di Madinah untuk berperang ke Badar dengan benar pula. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah ketika kita mengajak orang solat, ketika kita mengajak orang infak, yang itu adalah perang sesungguhnya, ya, dibanding dengan perang Badar, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perang melawan hawa nafsu itu jauh lebih besar dari perang sesungguhnya. Maka melawan hawa nafsu untuk senantiasa istiqamah dalam solat adalah ini membahagiakan. Ini menjadi ciri orang mukmin yang bahagia. Ketahuan. Ketika kita rajin sholat, maka sebenarnya kita sedang berperang antara yang hak dengan yang batil, ya, antara jiwa yang tenang dengan hasutan setan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, kalau sholat saja dia sudah malas, konon lagi dia harus mengeluarkan infak, zakat dan sedekah. Tentu ini akan lebih berat, karena mengeluarkan satu harta yang sudah diikhtiarkan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Oleh karenanya, ini bagian daripada perang sesungguhnya, perang melawan hawa nafsu. Maka ini tentu dibenci oleh Allah, dibenci oleh syaitan, ya. Ketika orang rajin sholat dan rajin berinfak. Oleh karenanya, mari kita perangi nafsu kita untuk senantiasa bisa istiqamah solat dan istiqamah menunaikan infak. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram, Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKJI Sumatera Utara. Pada beliau, falitafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'i sekalian, surah Al-Anfal ayat yang kelima ini bercerita tentang kronologis perang Badar tersebut, yang sebelumnya Allah mengisahkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita melihat bahwasanya di ayat ini diterangkan adanya pertanyaan dari para pejuang peperangan Badar. Ya, kita melihat bagaimana sebenarnya hal ini terjadi. Jadi Allah menceritakan sebagaimana Tuhan engkau telah mengeluarkan engkau dari rumah engkau dengan kebenaran. Jadi menurut riwayat Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah SAW telah mendengar berita bahwa Abu Sufyan telah kembali dari Sam mengepalai suatu rombongan perniagaan Quraisy dengan harta benda mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin supaya bersiap untuk mencegat rombongan itu. Ya, nah tapi ketika telah dikirim pasukan itu, rupanya telah lolos pasukan Abu Sufyan itu. Dan rupanya orang-orang kafir Quraisy ini pun dia punya mata-mata juga. Kemudian sampailah kepada Abu Jahal, yang kemudian mereka pun menyongsong pasukan Islam itu, yang niatnya tidak untuk berperang, dengan lebih besar lagi 1000 tentara pada waktu itu. Ya, nah maka ketika telah berhadapan-hadapan seperti ini, ya, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Ya, ini banyak sejarah kalau kita melihat, kalau kita baca di Tafsir Al-Hazar. Nah, bagaimana Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menjawab terus. Beliau tanya Umar dan Umar pun menjawab terus langsung, ya. Dan ketika Rasulullah menjawab kepada orang-orang Ansor, maka tampillah Sa'ad bin Mu'az. Ya, beliau menjawab, memang kalianlah yang aku tuju. Maka menjawab Sa'ad bin Mu'az dengan suatu kata yang tegas pula, sungguh kami telah menyatakan iman kepada engkau, dan kami telah mengakui kebenaran engkau, dan kami telah naik saksi yang engkau bawa adalah benar, dan untuk itu kami telah memberikan segala janji dan sumpah setia kami akan mendengar dan mematuhimu. Nah, demikian ya, bagaimana ketika pertanyaan ditujukan kepada orang-orang Ansor. Maka terjadilah kalau kita lihat seperti ini, ya, bagaimana komitmen para sahabat untuk menyeru, ya, panggilan daripada Rasulullah SAW. Bahwasanya walaupun kekuatan pada waktu itu tidak seimbang, tetapi karena memang ini adalah perintah daripada Rasulullah, maka lanjut, ya. Maka terjadilah kita melihat bagaimana dahsyatnya perangan Badar itu, yang mana perangan yang kita melihat antara pasukan tidak seimbang, tetapi akhirnya dapat dimenangkan oleh umat Islam pada waktu itu dengan kepatuhan, dengan modal kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz muda kita dari Yatim Mandiri, ada Ustaz Panca Abdini Sitorus. Pada beliau falitafaddal mashkuran.
3: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini menjadi tamparan sekaligus penghibur bagi setiap muslim yang sedang menghadapi ujian hidup, yang mana bahwasanya tolak ukur kebaikan bukan sukanya nafsu kita. Kita ingin selalu yang mudah, kita selalu ingin yang ringan, padahal seringkali sesuatu yang Allah gariskan dalam hidup kita, kegagalan itu, kehilangan pekerjaan, sakit atau takdir yang berbelok, terasa sangat menyakit dan yang tidak kita kesukai, justru situlah bentuk kebaikan yang sebenarnya, hakikat kita diciptakan. Dan berkat itulah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang rahmat Allah itu lebih dekat terhadap orang-orang yang diuji dengan kehidupannya. Serta dalam hal ini juga bahwa umat Islam sangat menginginkan dagangan, harta yang mudah, tetapi Allah menginginkan mereka menghadapi pasukan perang, perjuangan yang berat. Dengan hasilnya, jika mereka hanya mendapat kapilah dagang, merebut kapilah dagang, tidak berperang, maka mereka dikenal sebagai kelompok pencegat jalanan. Namun karena mereka dipaksa berperang, perang Badar menjadikan perang tersebut sejarah yang membuat nama Islam disegani di seluruh jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada Ustaz Muhammad Hanif MA. Pada beliau falyatafaddal mashkuran.
4: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat yang insyaallah ingin mendapatkan kedamaian, terciptanya kesejahteraan di muka bumi ini, sebab ketika peperangan itu terjadi, maka sudah pasti akan ada rumusnya atau hukum dunianya. Yang menang itu tentu jadi arang, dan yang kalah akan jadi abu. Maka hakikat dari peperangan, melanjutkan tadi, kekalahan, kemiskinan, kesedihan, dan kezoliman kita sesungguhnya adalah berasal hakikatnya dari manusia. Kalau manusia itu bisa mengendalikan, bisa mengontrol ataupun menahan al-imsak tadi, sifat-sifat negatifnya, maka insya Allah tidak ada kepentingan-kepentingan duniawinya. Kalaupun ada, tidak berlebihan, tidak berkesangatan, tidak rakus dan tamak, maka tidak akan mungkin ada perpecahan dan peperangan. Maka semuanya fali nafsi, kembali kepada kita. Bagaimana firman Allah, a'da aduwa kanafsaka. Kalau memang musuh yang utama itu adalah orang Yahudi, Nasrani, tapi kenapa di Quran dikatakan musuh yang utama itu adalah nafsu-nafsumu? Kalau mau diartikan nafsu itu dengan nafsu, ada yang mengartikan dengan jiwa. Maka hari ini peperangan dunia, World War dunia atau perang Amerika, Soviet, Palestina, Israel dan Iran, itulah yang terjadi akibat apa? Keserakahan, kesemenang-menangan kita semua. Yang penting aku senang, aku menang. Itu yang terjadi karena mengikuti nafsunya, karena menjadi budak harta dan nafsu dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 5, yaitu Allah pasti dan telah memenuhi janji dengan memberikan kemenangan. Kepenangan hanya kepada mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zul Fadli Dali Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Ini meningkat di hadapan Bisa Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pengangkatan ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk pengangkatan ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
5: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu, kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan arahnya oleh KBIK, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan, Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner, yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman, sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya, yaitu Miss Hillers, yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain, yaitu Ivar Jenner, usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu, pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ya, saat ini kita akan mendengarkan mimbar agama Kristen. Dan sekali juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, karena setelah ini akan ada rekan Vika Riki Subandi yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak setiap pendengar kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam ini kami bersyukur oleh karena ada waktu yang Tuhan berikan melalui jaringan Radio Republik Indonesia untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk mengatakan isi hati-Mu. Urapi setiap pendengar dimanapun mereka agar mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Terpuji Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 16. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sampai sejauh ini pembacaan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan tema dari perikop firman Tuhan yang baru saya bacakan, karena pengenalan Kristus. Karena pengenalan Kristus sebagaimana teladan yang diberi oleh Rasul Paulus kepada kita orang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus juga berbicara lewat firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi untuk menolong agar mereka hidup sebagai pengikut Yesus, karena mengenal Yesus, karena percaya kepada Yesus. Pertama, buah ataupun sebagai wujud dari pengenalan kita akan Kristus, miliki tujuan hidup yang mulia. Milikilah tujuan hidup yang mulia. Di dalam ayat 10 sampai ayat 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, perhatikan, Paulus sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, sebagai pribadi yang sudah percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, memiliki tujuan hidup
yang mulia. Tujuan hidup yang mulia di mana Paulus berupaya untuk lebih mengenal kuasa Kristus itu. Artinya Paulus ingin lebih mengenal kuasa kebangkitannya, kuasa salibnya. Sebab di dalam ayat 10 tadi dibunyikan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus itu adalah kekuatan dan kuasa yang perlu saudara dan saya pahami. Bukan hanya kita paham, tetapi kita harus miliki. Kuasa kebangkitan Yesus itu berbicara, Yesus sudah berkemenangan atas dosa. Yesus sudah berkemenangan atas maut, kubur, atas keinginan daging, berkemenangan atas iblis, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Jika saudara mengenal, memahami betapa kuasa kebangkitan Yesus itu adalah kuasa yang besar, yang diperuntukkan bagi saudara, bagi saya, bagi kita. Itu sebabnya menjadi orang Kristen, tujuan hidup kita tidak sama lagi seperti orang-orang dunia ini. Kalau mungkin orang-orang dunia ini berupaya supaya mereka mendapat kedudukan, mereka mendapat nama, mereka mendapat pujian dari manusia, memang itu tidak salah. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita sebagai orang Kristen. Tujuan hidup kita tidak sebatas tentang apa yang dibanggakan oleh dunia ini. Namun tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah tujuan yang mulia. Kenallah kuasa kebangkitan Kristus itu. Pahamilah kuasa kebangkitan Yesus itu yang diberikan kepada saudara dan saya. Dengan itu kita tahu bahwa kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Tidak ada lagi dosa yang bisa mengikat jika kita menyatakan kuasa kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan bagi kita. Tidak ada lagi kuasa kegelapan, roh jahat, iblis yang bisa mengintimidasi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena iblis sudah dikalahkan. Bahkan kematian, kubur tidak menakutkan bagi kita orang percaya. Mengapa? Karena ada kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan Yesus memberi kemenangan yang sempurna kepada saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, mari kita miliki tujuan hidup yang mulia, tidak saja semakin mengenal, semakin merasakan, semakin lebih kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus itu. Dari kubur, dari kematian, dari maut. Tetapi juga ayat 11 mengingatkan, supaya aku, kata Paulus, sebagai orang percaya, tentu juga berbicara kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Milikilah bagian yang kita terima di dalam Kristus. Memperoleh kebangkitan dari antara orang mati ini berbicara tentang jaminan kehidupan yang kekal. Ini berbicara kepada kita bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan bagi kita orang percaya. Tetapi surga yang sudah disediakan. Sebab ketika Yesus pergi ke surga, kembali ke surga tempat asal, tempat ia bertahta sebagai Allah atas alam semesta ini. Ia pernah memperingatkan para murid di dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di surga itu banyak tempat disediakan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena pengenalan akan Kristus, karena kita percaya akan Kristus Yesus, maka
Tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang mulia. Tidak seperti dunia ini. Sekali lagi, tidak sama seperti dunia ini. Walaupun saudara dan saya beraktivitas di dunia ini, kita makan, kita tidur, kita bekerja, melakukan hampir sama dengan orang-orang yang juga tidak percaya kepada Yesus. Tapi tujuan hidup kita bukan dunia ini, bukan kemegahan dunia ini, bukan puji-pujian oleh dunia, tetapi tujuan hidup yang mulia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya yang nyata di dalam hidup kita, yang bekerja di dalam hidup kita. Dan milikilah bagian dalam Kristus yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, disediakan bagi saudara dan saya orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Kemudian di dalam ayat 12 dibunyikan juga, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kemudian ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena pengenalan kita akan Kristus, selain kita harus memiliki tujuan hidup yang mulia di dalam Dia, tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, saudara dan saya harus mengejar kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan di dalam Kristus artinya saudara kita tidak boleh mudah merasa puas dengan perjalanan iman kita. Maka kita harus termotivasi hari ini, harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Saudara, jangan puas dengan prestasi masa lalu. Ada banyak orang sering membanggakan dan puas dengan apa yang menjadi prestasi masa lalunya. Sehingga ia berkata, waduh, kalau dulu saya. Ada banyak orang sering berbicara dulu. Yang penting hari ini bagaimana? Apakah saudara sudah lebih baik? Apakah pengenalan kita akan Kristus sudah lebih baik? Apakah perkataan kita sudah lebih baik? Apakah tindakan, perbuatan, sikap hidup kita sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Jadi tidak boleh langsung merasa puas, Bapak Ibu Saudara pendengar. Dan ada banyak orang, kadang-kadang kalau berbicara masa lalu, ada dua kemungkinan, yaitu keberhasilan atau prestasi. Tapi hal yang kedua juga adalah kegagalan. Jika berbicara tentang prestasi keberhasilan, ada banyak orang membanggakan. Tapi kadang-kadang, apabila itu masa lalunya tentang kepahitan, pergumulan, masalah, kesulitan, ada banyak orang terikat oleh masa lalu. Ada banyak orang menjadi akar pahit, tidak menerima kenyataan. Tapi kita belajar sebagaimana Paulus, oleh karena mengenal Kristus, kebenaran ini mengatakan dengan jelas, aku melupakan, ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi dua hal yang sering terjadi. Ada orang yang bangga dengan masa lalunya dan berhenti pada saat ini. Ia suka menceritakan, membanggakan prestasi masa lalu. Tapi hal yang kedua, ada banyak orang juga sering sekali terikat dengan masa lalu karena ada kepahitan yang belum terselesaikan. Karena ada akar pahit. Apakah itu mungkin karena di rumah tangga, perlakuan orang-orang sekitar? Akar pahit itu berbicara hal-hal yang belum terselesaikan. Sehingga itu
mempengaruhi perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, di dalam kebenaran firman Tuhan, ingatlah, oleh karena kita sudah mengenal Kristus, oleh karena kita sudah percaya kepada Yesus, bila kita berkaca melihat bagaimana Paulus sebelum mengenal Yesus, sebenarnya ia seorang ahli dalam mazhab Yahudi, disebut dia orang Farisi. Dia juga murid salah satu guru yang besar, terkenal, Gamaliel. Mungkin secara lahiriah seperti ia pernah menuliskan juga dalam firman Tuhan kitab Galatia, bahwa ia juga punya status lahiriah yang luar biasa. Tapi ia lupakan itu semua karena pengenalan akan Kristus. Ia lupakan itu semua karena pengenalan akan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dalam perkataan. Hari ini harus lebih baik dalam pikiran. Hari ini harus lebih baik dalam tindakan daripada kemarin. Karena pengenalan kita akan Kristus. Kesempurnaan di dalam Kristus itu seperti di dalam ayat 14. Didorong oleh pernyataan Paulus yang berkata, selain ia melupakan apa yang ada di belakang masa lalu, ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, di depan, esok, lusa, yang akan datang. Dan ia berkata, berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada upah, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Jadi bukan saja masuk ke surga bersama dengan Yesus, tetapi ada upah, ada mahkota yang Tuhan beri kepada setiap orang yang sungguh-sungguh seperti Paulus mengatakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hidup perjalanan iman kita diibaratkan seperti pertandingan iman. Ada mahkota, ada hadiah yang menanti untuk saudara dan saya. Sekali lagi, hadiah itu berbicara hadiah yang tidak ada padanannya dengan upah ataupun nilai di dunia ini. Karena upah itu tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Itu yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya, haleluya. Kemudian ayat 15 sampai 16. Karena itu, marilah kita. Ini ajakan, marilah. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oleh karena pengenalan kita akan Kristus, selain tujuan hidup yang mulia, tidak seperti orang-orang dunia ini punya tujuan untuk meraih kedudukan, untuk memperoleh harta lebih banyak dan lebih banyak lagi, terkenal, dipuji, disanjung. Tapi kita bukan. Bagaimana mengenal Kristus, kuasanya, kebangkitannya? Saudara dan saya harus mengejar kesempurnaan dalam Kristus. Jangan berpuas diri. Pertumbuhan iman, kedewasaan iman, kematangan iman harus semakin lebih lagi dan lebih lagi. Tapi juga kita lihat, oleh pengenalan akan Kristus, selalulah berpikir positif. Kenakan pikiran Kristus. Pikiran positif itu adalah ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tinggalkanlah pikiran-pikiran yang tidak membangun. Lupakanlah pikiran-pikiran yang sia-sia. Arahkan pikiran kita seperti Kristus. Kalau orang dunia berkata pikiran positif, tapi kita harus lebih lagi berkata pikiran Kristus. Kenakan pikiran Kristus, di mana kasih itu semakin nyata, di mana keadilan itu semakin nyata,
Itu sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan pasal 2 menjelaskan, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran Kristus itu berbicara kerendahan hati. Kita merendahkan hati karena Yesus sudah menunjukkan teladan yang mulia. Ia tinggalkan tahta surga demi saudara dan saya, supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita menjaga pikiran kita seperti ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ada godaan, ada tantangan di sekitar kita. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini sedang rusak. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Sering sekali ide-ide, pikiran, bahkan situasi sekitar kita, dunia ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh karena pengenalan kita akan Kristus, oleh karena kita percaya kepada Yesus, oleh karena kita anak Kristus, oleh karena kita sudah dikuduskan. Jagalah pikiran kita. Jangan sampai dikotori oleh pikiran-pikiran duniawi. Jangan sampai pikiran kita diracuni oleh pikiran-pikiran yang hanya tertuju kepada dunia pikirkan, selalu berbicara kepada keinginan daging, memuaskan keinginan daging, hanya tertuju kepada harta, uang, kekayaan. Semakin banyak, ditimbun. Hanya berpikir kepada kedudukan. Sebab dunia ini berpikir, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak orang yang melayani dia. Tetapi pikiran Kristus yang harus saudara dan saya kenakan, semakin kita dipercaya oleh Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan, panggilan kita, seperti Yesus bersabda, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi supaya melayani. Oleh karena itu, taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hidupmu, dalam hatimu. Jaga pikiranmu, supaya hidupmu menjadi berkat. Karena saudara dan saya dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, menjadi teman sekerja Allah. Dan sekali lagi, panggilan kita melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena mengenal Kristus, maka sekali lagi, tujuan hidup yang mulia harus nyata dalam hidup kita. Lebih mengenal Yesus, kuasa kebangkitan-Nya dalam hidup kita. Kejarlah kesempurnaan dalam Kristus. Jangan mudah puas dengan apa yang sudah pernah kita capai. Lebih lagi di dalam Dia. Lupakan prestasi masa lalu. Jangan sampai membanggakan masa lalu. Jangan sampai terikat dengan kepahitan masa lalu yang merusak, yang meracuni. Selalulah berpikir pikiran Kristus. Ambil pikiran Kristus. Inilah firman Tuhan yang

situasi dan tawaran-tawaran dunia ini yang menyita pikiran dan perjalanan iman mereka. Biarlah semua mengejar kesempurnaan di dalam Kristus, kematangan iman, kedewasaan di dalam Yesus, dan berpikir positif di mana pikiran Kristus dikenakan dalam kehidupan mereka. Terpuji Engkau Bapa, berkati bangsa kami, berkatilah RRI, semakin jaya di udara. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika ada yang mau berkonsultasi, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya 0813-752-8779. Sekali lagi, 0813-752-8779. Tuhan memberkati. Salam.

Malam, pendengar setiap prosotu dimana saja Anda berada. Medan malam hari ini senang sekali ada Riksu yang hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, di Medan malam hari ini Rik akan hadirkan untuk Anda mengawali pertemuan kita Sandiwara Mini Drama Radio untuk edisi hari ini, pendengar, Minggu 7 Juni 2026 ya. Untuk malam hari ini, produksi RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Untuk Anda pendengar setiap pro satu, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh, aduh, aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek, dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini-sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, Ra, Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Halah, lebay.
2: Eh, Ra, Ra, itu si itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Ah, aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Eh, itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, Ra, Ra, Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Ba.

0: dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu ya.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia murung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku irolang lah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker.
1: Ayo, Ra.
3: Kalau kamu siap lo ya, kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi lo. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
5: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng, bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini, kalau cuma satu yang kerja ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan, hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok enggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mana? Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa?
1: Obat pelangsing.
0: Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, informasi mengisi ruang dengar Anda malam hari ini pendengar ya. Dari laman portal kami pendengar rri.co.id, di tengah upaya memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara, dukungan datang dari TNI Angkatan Udara. Hingga Minggu 7 Juni 2026, pesawat angkut berat C-130 Hercules dan A-400M berhasil membawa 7 set tower emergency atau TA di Lanut Suwondo Medan yang akan memperkuat percepatan penanganan infrastruktur transmisi terdampak cuaca ekstrim. Dukungan TNI AU menjadi bagian penting dalam percepatan mobilisasi peralatan strategis yang dibutuhkan PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan. 7 tower emergency tersebut terdiri atas 2 set yang diberangkatkan dari Jakarta, 3 set dari Balikpapan, dan 2 set dari Banjarbaru. Setibanya di Lanut Suwondo, Medan, peralatan langsung diteruskan menggunakan jalur darat menuju lokasi perbaikan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Suwondo, Marsma TNI Tiopan Hutapea, menyampaikan TNI AU siap mendukung upaya percepatan pemulihan kelistrikan di Sumut melalui dukungan transportasi udara dan koordinasi lintas instansi. Dan pihak terkait juga berharap sinergi yang terjalin dapat mempercepat normalisasi pasokan listrik di Sumatera Utara. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundakhir, turut mengawal langsung proses kedatangan dan mobilisasi tower emergency di Lanut Suwondo. Hal ini guna memastikan seluruh peralatan dapat segera diberangkatkan ke lokasi pekerjaan pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

0: 98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Medan malam ini. Dan pendengar, sebelum kita mengikuti lanjutan rangkaian acara malam ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan laporan langsung sedang berlangsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada lanjutan turnamen Piala AFF Under 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara, yang tentunya akan kita dengarkan laporan berikut ini bersama dengan rekan kami Joko Saputra. Joko.
1: Halo.
0: Iya, silakan Joko laporannya.
1: Enggak dengar suara. Halo.
0: Iya, Joko.
1: Halo.
0: Halo. Baik Joko, sudah bisa mendengar suara saya? Baik, pendengar, kita akan coba tersambung kembali bersama dengan rekan kami Joko Saputra untuk mendengarkan laporan langsung terkait informasi tentunya yang akan disampaikan seputar olahraga. Tetap bersama kami.

0: Ya, baik, kita sudah coba tersambung bersama dengan rekan kami Joko Saputra. Joko.
1: Halo.
0: Iya, Joko.
1: Halo.

0: Ya, pendengar, tentunya kita akan kembali tersambung bersama dengan rekan kami Joko Saputra untuk menyampaikan laporan langsung informasi seputar olahraga yang telah disampaikan. Joko, silakan.
1: Ya, baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, di mana saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Di mana pada babak kedua ini, memasuki menit ke-49, Indonesia masih unggul sementara dengan skor 1-0 atas Vietnam. Di mana Timnas Indonesia yang pada malam hari ini menggunakan jersey baju merah, celana merah dan juga kaki merah, ini unggul di menit ke-22 di babak pertama tadi, di mana gol diciptakan oleh Reno Salambesi sehingga di babak pertama tadi Indonesia mampu menutup laga dengan keunggulan 1-0. Dan di babak kedua ini memang tensi pertandingan antara kedua tim baik Indonesia dan juga Vietnam masih terus dalam titik tinggi, di mana Indonesia atas Vietnam kembali mencoba mendapat strategi penyerangan baik dari sisi sayap maupun dari sisi gelandang serang. Di mana saat ini pada masukin menit ke-50 babak kedua, di mana Indonesia kini mendapat tendangan gawang yang telah dieksekusi oleh Adriansyah, namun bisa terjadi perlawanan Vietnam. Kini terjadi perebutan dua di gelandang pertahanan Indonesia, itu mencoba untuk mengalah dan terjadi mendapatnya bola terlalu cepat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dalam. Sudah dilakukan oleh Vietnam, Phuong Thuong Nguyen. Dalam perempatan nomor punggung 6 ada Kiang Hung Tran, sektor kiri Stang Indonesia. Sana ada pemain nomor punggung 7 Vietnam ada Troy Du Tang Wang. Tarik lagi jauh ke belakang tadi, nampaknya permainan ball position coba diterapkan oleh Vietnam untuk mengamankan kedudukan setelah di babak pertama tadi harus tertinggal dengan skor 0-1. Kini mencoba merang. Kembali di menit kita masuk crossing ke depan peluang gawang, sana ada satu pemain dari Vietnam mampu di coba lakukan ke ayo pemain di Vietnam

kembali nampaknya pemain dari Vietnam kembali menggerus pertahanan Indonesia setelah tertinggal 0-1. Kini dari sektor kiri serang Indonesia coba untuk robos benar Indonesia yang kokoh, tapi terjadi pelanggaran sepertinya ya. Sementara itu kita bisa melihat bagaimana dukungan supporter tuan rumah Indonesia dengan memadati stadion utama Sumatera Utara tentunya untuk memberikan dukungan penuh bagi timnas garuda muda usia 19 tahun. Dan seperti diketahui bahwa pertandingan malam hari ini juga menjadi pertandingan menentukan bagi kedua tim, baik Indonesia maupun Vietnam, akan membawa tim ini lolos otomatis ke babak semifinal, karena kedua tim Indonesia dan juga Vietnam sebelumnya baik kemana. Ini Vietnam mendapatkan tendangan langsung ke depan, namun bisa dihalau oleh jatuh Indonesia Dava. Namun kini serangan kembali dibangun anak-anak dari Vietnam, langsung bangkosnya ke depan. Di sana satu pemain dari Vietnam, namun bola terlalu keras dan tendangan kedua

0: nonton langsung jalan di OKI. Bahwa pertandingan malam ini sangat penting bagi kedua tim, karena tiket semifinal diperebutkan di grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Liga Indonesia mencoba mengusung ada menit 12 saat Tanjung sudah melakukan lemparan kepada Adan Taka, langsung umpan ke depan sana ada Ismar Sregar. Ismar Sregar pas sekali akan dapat tadi, ada Dimas mencoba ke bola, ada Dimas mencoba satu lawan yang lebih dalam, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Dengar, ini justru Pena mencoba untuk menolong serangan balik dan terjadi duel sana, ada Fabio mampu mencuri bola. Fabio dari Andre Pena terjadi sana duel di sektor kiri Indonesia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam gawang dari Vietnam. Pendengar, dan tentu pertandingan malam hari ini sangat seru, dan kita kembali nanti akan mengupdate bagaimana hasil dalam pertandingan di babak kedua ini. Sementara laporan langsung dari Stadion Thomas Sumatera Utara, kita satu terang melaporkan.
1: Ya, baik, terima kasih Joko untuk laporan langsung. Tentunya pendengar telah kita ikuti dan dengarkan, simak laporan singkat bersama dengan rekan kami Joko Saputra. Informasi laporan yang sedang berlangsung pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam pada lanjutan turnamen Piala AFF Under 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara. Nanti akan memberikan informasi dan juga update berita terkini lainnya yang tentunya bisa Anda simak dari laman portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Medan malam ini.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 Medan malam hari ini, kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan malam hari ini untuk Anda yang pendengar yang ingin berbagi cerita, silakan di Ruang Rindu langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bu, bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat tanah haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu lucu banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 dimana saja berada, balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar, malam hari ini tentunya kita akan terus melanjutkan kebersamaan kita dengan berbagi cerita. Dari pesan-pesan di WhatsApp tadi kita sudah buka dengan statement gak tuh. Anda yang ingin berbagi cerita boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Dan malam hari ini, kalau kemarin malam kan Ricky udah mulai Ruang Rindu dengan cerita-cerita yang agak sedikit menyentuh, tapi ternyata boleh lah untuk jadi referensi kita bersama gitu ya, atau mungkin jadi pengingat bersama, reminder. Waduh, reminder gitu ya. Dan malam ini udah ada beberapa pesan yang sudah masuk, cerita-cerita random aja ya. Dari ini siapa ya? Assalamualaikum Bang Ricky, Subandi, warga Simpang Limun hadir. Oh, Mama Rizky, ya ya, putarin lagu Dewi Sandra ya, Air Mata Surga. Waduh, Air Mata Surga, terima kasih ya Bang Riksu. Sama-sama Mam Riz, sehat-sehat selalu ya. Kemudian dari WhatsApp lagi. Nah, ini cerita tentang, ini kayak menyambung cerita kemarin malam ya di Ruang Rindu tentang kalau bisa mengulang satu momen, ingin kembali ke momen yang mana gitu ya. Dari Anita di Medan, kalau momen yang ingin saya ulang adalah saat saya memutuskan untuk tidak mengikuti sebuah kompetisi karena merasa tidak cukup mampu. Waktu itu guru dan teman-teman sudah mendukung, tapi terlalu takut gagal gitu ya. Dan akhirnya saya mundur sebelum mencoba. Sampai sekarang setiap kali mengingatnya, saya bertanya-tanya, gimana ya kalau dulu memberanikan diri gitu. Mungkin hasilnya tetap kalah, mungkin juga berhasil, tapi setidaknya gak akan hidup dengan rasa penasaran gitu katanya ya. Lagunya bebas apa aja Bang Ricky Boy. Terima kasih. Cerita-cerita unik lainnya atau mungkin yang ingin berbagi cerita lain boleh silakan mendengar di 0811 616 943.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya iya. Aduh, maaf, enggak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinnya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Balik lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, benar ya. Tadi sudah masuk beberapa pesan juga dan tentunya masih dalam cerita obrolan malam ya, bareng Ricky di ruang dengan Anda. Dari cerita-cerita pendengar setiap Pro 1 malam hari ini juga masuk dari Dedi di Tebing Tinggi yang bercerita melalui WhatsApp Pro 1, benar ya. Mari kita dengarkan bersama. Kalau aku Bang Ricky, jika bisa mengulang satu momen, aku sih pinginnya kembali saat anakku masih kecil dan sering ngajak main-main. Karena waktu itu aku terlalu fokus bekerja, hampir tiap hari pulang malam dan sering bilang, nanti ya ayah capek gitu katanya. Sekarang anak-anakku udah besar, udah remaja, dia udah punya dunia dan kesibukan sendiri. Ya kami masih dekat sih, tapi pasti gak sama kayak dulu lah ya kan Bang Ricky. Karena kadang aku tuh sering lihat-lihat foto-foto lama di album atau di handphone dan teringat betapa seringnya aku ngelewatkan kesempatan bermain sama anak-anakku Bang Ricky. Ya kalau bisa ngulang waktu, aku ingin aku ingin lebih banyak hadir dan menikmati masa-masa pertumbuhannya. Jadi, nah ini ada pesan nih dari Mas Dedi di Tebing Tinggi. Buat para orang tua yang lagi dengerin, katanya pekerjaan memang penting, tapi waktu bersama anak enggak akan pernah bisa terulang gitu katanya ya. Lagunya dari Laluna Panggalan Kisah Lama, mereka siap. Kemudian ada cerita juga dari Nurul di Binjai. Kalau bisa ngulang satu momen, aku pengen pastinya balik ke masa SMA. Masa SMA ketika teman-teman masih lengkap dan setiap hari tuh kerasa seneng aja bawaannya. Kalau dulu Bang Ricky cerita dulu itu hampir setiap hari, setiap pagi ketemu, belajar, bercanda gitu kan, jalan-jalan, bahkan saling ngejek dengan akrab. Saat kelulusan janji katanya akan sering ketemu, tapi ternyata kehidupan itu bawa kami jalan ke jalan yang berbeda-beda. Ada yang ngerantau, ada yang menikah, ada yang sibuk kerja, ada yang kuliah, dan macam-macam deh. Ya kalau bisa diulang satu hari aja di masa itu, pengen menikmati setiap detik tanpa terburu-buru ingin jadi dewasa. Karena sekarang akhirnya aku tahu dan sadar masa sekolah yang dulu terasa biasa ternyata jadi salah satu masa terindah dalam hidup. Agak sedih ya ceritanya malam ini. Untuk Anda pendengar yang masih ingin berbagi ceritanya, pasti dari WhatsApp Pro 1 ya, langsung aja di 0811 616 943, dan daftar putar lagu yang bisa Anda dengarkan malam hari ini bisa langsung aja di urutan pertama ada Naf yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini. Kemudian Laluna Penggalan Kisah Lama, Leto Ruang Rindu, Selon Seven Sepia, ada Jamrut Pelangi di Matamu. Boleh pendengar di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa gak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit, paninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul matang itu di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Selepasnya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah, warnanya juga tergantung selera kita mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera, tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh biasa kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia, kan udah pas. Kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa, kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh-sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan. Kita rebus dengan garam, kita buang air. Setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu. Baru kita tokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa.
2: Waduh.
1: Ya, itu bisa, udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 PAKU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di itu. Nah, berkesimpungan saya, kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Dan mau hebat atau enggaknya itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu binjai kota rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo loh ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan? Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu? Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi features dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pendengar, sampai di sini sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Senin, 8 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Saatnya sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar mana saja ada berada. Medan pagi ini bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Pendengar, kita akan nantikan sesaat lagi pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan bersama nanti kajian Mutiara Pagi bersama dengan Profesor Mursal dengan topik inspirasi keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Senin 8 Juni 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Profesor Mursal dengan topik inspirasi keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami nanti mengajak Anda juga untuk berpartisipasi memberikan pertanyaan langsung melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita sudah tersambung ini Ustadz ya, walaupun sedikit ada kendala tadi. Ya alhamdulillah. Apa kabar Ustadz pagi ini, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Kang. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 pagi hari ini juga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sembari mendengarkan kajian Ustadz untuk hari ini seputar inspirasi keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung saja kepada Ustadz saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tepat dulu Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, baik mendengarkan kajian untuk menuntut ilmu, zikir, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak, lebih indah, lebih berkah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat merangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, presenter yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berbicara tentang inspirasi keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, doa adalah intisari ibadah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya doa adalah bagian ibadah yang begitu penting dalam hidup kehidupan kita. Karena dikatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Apa arti tubuh yang gagah, wajah yang tampan jika tidak memiliki otak? Kalau kita gambarkan dengan demikian, ini artinya bahwasanya sesungguhnya doa ini adalah bagian yang begitu penting, bagian yang begitu istimewa, bagian yang tak bisa dipisahkan dalam hidup kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada subuh yang penuh berkah ini, kita berbicara tentang doa yang begitu istimewa, yaitu inspirasi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doa-doa yang spesial, doa-doa yang penuh inspirasi, dan doa-doa yang penuh dengan ketakjuban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim itu pada surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya Makkah, menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Dan Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Para pendengar kajian Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari cuplikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu istimewa. Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Presenter yang kami banggakan, para pendengar RRI dimanapun berada, Allah katakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Sosok Khalilullah, kekasih Allah yang begitu taat kepada Allah dalam berbagai ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim begitu istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sulit maupun mudah, bahkan ibaratnya dengan tantangan-tantangan ujian yang luar biasa, tetap fa'atammahunna, Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakannya. Di antara keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim adalah doa-doa Nabi Ibrahim yang hasil dan dampaknya begitu istimewa. Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman. Para pendengar kajian Mutiara Pagi dimanapun berada, doa Nabi Ibrahim ini sudah ribuan tahun yang lalu disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dampak dan efek dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampai sekarang ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Kenapa? Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini, jadikan Makkah ini menjadi tempat yang aman. Para pendengar dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang Timur Tengah, Jazirah Arab, daerah mana yang tidak terjadi peperangan? Daerah mana yang tidak terjadi kekacauan? Libya, perang. Irak, perang. Iran, perang. Libanon, perang. Apalagi Palestina. Kalau kita perhatikan daerah-daerah Jazirah Arab sana, Timur Tengah sana, itu rata-rata terjadi peperangan. Tidak ada tempat yang seistimewa Makkah, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Para pendengar kajian Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini sampai saat ini dapat dibuktikan. Karena Makkah adalah tempat yang paling aman, tidak terjadi peperangan. Timbul pertanyaan, mungkin orang tidak selera atau tidak mau menyerang atau memerangi Arab Saudi Makkah? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena dalam tarikh sejarah, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad, itu pasukan besar yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka, dan Allah informasikan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah binasakan pasukan yang dahsyat itu, pasukan besar itu. Kenapa? Karena mereka tidak bawa unta, mereka bukan hanya bawa kuda, tapi gajah. Pasukan bergajah. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Para pendengar kajian Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi maka ini adalah negeri yang aman, walaupun banyak yang berniat ingin memerangi, walaupun banyak yang berkeinginan ingin menghancurkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi Makkah sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, tidak hanya berhenti di situ, dikatakan warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki buah-buahan. Para pendengar dimanapun berada, ini cukup unik. Kenapa dikatakan cukup unik? Karena di sini dikatakan warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim meminta supaya negeri itu dilimpahkan dengan buah-buahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbagai buah-buahan tersedia di Makkah. Jeruk ada, pepaya ada, semangka ada, apel ada, durian ada, semua buah-buahan lengkap di Arab. Maksud saya Makkah. Nah, timbul pertanyaan, dengan fasilitas buah durian, jeruk, pepaya, pisang dan lain-lain sebagainya, semua buah-buah itu, timbul pertanyaan, di mana pohon-pohon buah itu? Di mana pohon jeruk di Makkah? Di mana pohon pisang di Makkah? Di mana pohon semangka di Makkah? Jawabannya adalah jawaban teristimewa dari Allah. Allah yang berkehendak, kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi. Tak ada pohonnya, tetapi ada buahnya. Ini adalah berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Khalilullah, kekasih Allah, yang senantiasa istiqomah taat kepada Allah. Doa-doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan jawaban biasa, tetapi jawaban yang istimewa. Sudah terbukti ribuan tahun yang lalu, ini Makkah adalah negeri yang aman, tidak ada yang sanggup untuk memeranginya, bahkan sekelas Abraha yang tidak hanya membawa unta, tidak hanya membawa kuda, tetapi dengan kemahadahsyatan pasukannya, dia membawa gajah, makanya dikatakan dengan pasukan bergajah. Bahkan tahun itu dikatakan tahun gajah. Tapi dengan segala kehebatan Abraha yang datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah, Allah binasakan mereka sesuai dengan surah Al-Fil. Dan keberkahan yang luar biasa, berkah doa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim berdoa, memohon, meminta kepada Allah supaya dikaruniakan buah-buahan. Dan alhamdulillah, itu dapat dibuktikan, buah-buahan yang begitu lengkap dengan berbagai warna, berbagai macam buah yang tentunya bisa dinikmati di sana, walaupun tentunya cukup jarang kita bisa melihat pohon-pohonnya di sana, tetapi ini adalah keberkahan yang luar biasa. Ini adalah inspirasi yang luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan Allah doa yang begitu istimewa seperti ini? Tidak lain tidak bukan jawabannya adalah bahwa sesungguhnya keistiqomahan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dampak dan efeknya adalah Allah ijabah doa-doa Nabi Ibrahim dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Para pendengar RRI dimanapun berada, presenter yang kami banggakan, begitu pula hal dengan kita jika kita taat kepada Allah dengan penuh keistiqomahan di jalan yang benar, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah Allah juga akan berikan keberkahan-keberkahan setiap doa kita. Ud'uuni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang berjanji, yang menggaransi bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini adalah perintah Allah, artinya ketika kita berdoa kepada Allah, itu adalah bagian daripada ibadah kita, bukan hanya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa berminta kepada Allah, maka Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Presenter yang kami banggakan, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, inilah mukaddimah pengantar pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada presenter kita.
0: Ya, baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga dari pendengar kita ya. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, tentang penyebutan hari dalam Islam seperti hari Senin atau Isnin, yang mana yang benar Ustadz? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan Nabi yang Hanif Ustadz?
1: Baik, terima kasih Bu Aslah dari Laudendang ya. Pertama, dalam penyebutan hari, hari Isnin kalau bahasa Arabnya, Isnin, Salasa, Rab'un, itu bahasa Arab. Isnaini dua, Salasatun tiga, Arba'atun empat, Khamsatun yang Jumat, Khamsatun lima, Sab'atun tujuh. Yang sangat beda itu adalah antara Ahad dan Minggu. Bagi kita umat Islam, sejatinya hari itu disebutkan adalah Ahad bukan Minggu. Jadi Senin dan Isnin memiliki kesamaan. Biasanya kita dengan kosakata baku di bahasa Indonesia Senin, tapi dalam bahasa Arabnya Isnin dari bahasa Arab. Ahad hari pertama, Isnaini hari kedua, Salasa hari ketiga, Rabu itu Arba hari keempat, Khamsatun itulah diganti dengan Jumat, Sabtu Sab'atun artinya tujuh, tujuh hari dalam seminggu. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan Nabi Ibrahim AS dikenal dengan Hanifah. Hanif, kenapa Hanif? Karena Nabi Ibrahim AS suci dari tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca Al-Qur'an, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim takjub, hebat, indah, besar, cocok ya, apakah ini yang harus sembah? Ada juga bintang, cerah, indah, apakah ini bersembah? Tapi di siang harinya bulan, bintang hilang, ada yang lebih besar lagi, matahari, apakah ini disembah? Ternyata tidak. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bukan hanya bintang, bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, tetapi langit dan bumi. Dan Nabi Ibrahim AS tidak menyembah berhala sebagaimana masyarakat pada waktu itu. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki ayah bernama Azar. Dia bukan hanya menyembah patung, tetapi bahkan Azar adalah pembuat patung. Jadi Nabi Ibrahim AS bersih dari penyembahan kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak ada menyembah selain hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Saya kembalikan kepada presenter kita.
0: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Tengku Aklim di STM. Ustaz, apakah doa Nabi Ibrahim ini bisa dibaca untuk Indonesia, Ustaz?
1: Baik. Terima kasih Bu Aklim dari STM ya. Apakah doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang bisa kita baca? Ya, betul. Bahkan doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang begitu istimewa. Doa ini juga bisa kita baca, kita amalkan dalam hidup kehidupan kita. Memang kalau doa Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlana minas samarat ini memang jarang dibaca, tapi ada doa yang sering dibaca. Apa itu? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang salih. Nah, ini yang doa Nabi Ibrahim yang paling terkenal itu adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang salih. Kenapa? Karena sosok Nabi Ibrahim adalah di antara sosok-sosok yang istimewa diuji Allah dengan sulitnya mendapatkan keturunan. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sulit mendapatkan keturunan. Dalam berbagai riwayat dikatakan lebih dari 80 tahun usia Nabi Ibrahim baru dikaruniakan Allah keturunan. Padahal Nabi Ibrahim ini khalilullah, kekasih Allah, begitu dekat dengan Allah, semua yang diperintahkan Allah dijalankan Nabi Ibrahim. Tapi teristimewanya doa Nabi Ibrahim ini tidak dikabulkan Allah belum. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Setahun, dua tahun, tiga tahun belum juga dikabulkan Allah. Kalau bahasa kita, berbuih mulut Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah. Tapi tidak sekalipun Nabi Ibrahim AS itu menyesal berdoa seperti itu. Tetap istiqomah, belum hasil, tetap berdoa. Puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sekelas kekasih Allah, Khalilullah, begitu dekat dengan Allah, berdoa berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, belum diijabah Allah, tetap berdoa kepada Allah. Kita sekali, dua kali, tiga kali, kok nak dikabulkan pula ini? Padahal aku sholat, aku sedekah, kenapa belum dikabulkan? Kalau kita bandingkan kelas kita dengan kelas Nabi Ibrahim, ini adalah kelas perbandingan antara langit dan bumi. Sekelas Nabi Ibrahim, tak dikabulkan tetap, berbuih mulut Nabi Ibrahim kalau bahasa kita. Tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah menganugerahkan, ketika Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Yang diberikan Allah adalah pemberian yang terbaik. Siapa? Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim Ismail. Sosok anak yang bukan solih saja, tetapi super solih. Dalam berbagai referensi yang saya baca, belum ada sosok anak yang bisa mengalahkan kesolihan Nabi Ismail. Kenapa? Bagaimana tidak ketika ditanya, wahai anakku, aku bermimpi Allah perintahkan menyembelihmu. Apa kata sosok anak ini? Laksanakan ya, insya Allah aku dalam keadaan sabar. Ya. Ini adalah sosok super anak yang begitu soleh. Nah, itu berkah dari doa Nabi Ibrahim. Begitu Allah kabulkan, langsung yang diberikan adalah pemberian yang terbaik, seperti itu.
0: Ya baik Ustadz, ini karena waktu kita sudah sangat terbatas sekali Ustadz ya. Mungkin terakhir ya, bisa memberikan kesimpulan singkat dan juga doa penutup ini Ustadz untuk kajian kita di hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, dari Nabi Ibrahim AS kita belajar bahwasanya kita merasa memang kita paling tahu tentang diri kita, tetapi yakin dan percayalah bahwasanya Allah yang menciptakan kita lebih tahu, lebih mengerti tentang keadaan kita. Sebagai contoh Nabi Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ismail adalah pada waktu yang paling tepat dan paling waktu yang begitu indah. Begitu syukur rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dikaruniakan anak, dan bahkan doa-doa yang selama ini terkumpul menghasilkan sosok Ismail bukan hanya anak yang solih, tetapi super solih. Begitulah doa-doa kita. Sejatinya, kalau doa-doa kita itu belum diijabah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau belajar dari Nabi Ibrahim, kita harus bergembira karena Allah sedang mengumpulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan Allah akan memberikan jawaban yang terbaik, hasil doa yang terbaik. Oleh sebab itu, harus tetap istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan negeri kita Indonesia. Demikian, untuk mengambil berkah pertemuan kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. wali ajdadina wali jaddatina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan khususan ila baladina Indonesia. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Mursal yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Barang jamaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawa jamaah haji itu dibebaskan dari pajak.
0: Sari Berita. Menanggapi video yang beredar luas di media sosial, Dinas Kesehatan Sumatera Utara menindaklanjuti keluhan keluarga pasien terkait tingginya biaya pengobatan di rumah sakit. Panitia Debarkasi Medan memperkuat pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan jemaah haji yang tiba di tanah air. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Senin.

0: Ya, sebelum akhirnya dirujuk ke Medan karena membutuhkan penanganan dokter spesialis. Keluarga pasien kemudian memilih melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika Premier yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga biaya pengobatan menjadi tanggungan pasien. Faisal menjelaskan Dinas Kesehatan Sumatera Utara bersama Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan telah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Mitra Medika Premier untuk membantu meringankan biaya pengobatan. Dari total tagihan sekitar 147 juta rupiah, rumah sakit memberikan keringanan sehingga jumlah biaya yang harus dibayarkan berkurang menjadi sekitar 129,5 juta rupiah. Selain itu, pihak rumah sakit juga memberikan tambahan waktu pembayaran hingga 10 Juni 2026. Faisal mengatakan Dinas Kesehatan Sumatera Utara akan terus berupaya membantu mencarikan solusi bagi keluarga pasien. Ia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC dan program berobat gratis Sumatera Utara Berkah pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Perumda Tirtonadi menanggapi isu yang berkembang mengenai pengolahan air di IPA Deli Tua dengan menegaskan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar. Laporan selengkapnya disampaikan Arguanda Pribadi.
1: Air ini untuk
2: Perumda Tirtonadi membantah keras isu miring yang beredar di salah satu media online terkait proses pengolahan air yang dinilai tidak sesuai standar di instalasi pengolahan air atau IPA Deli Tua. Pihak manajemen menegaskan bahwa seluruh operasional produksi air bersih berjalan normal dan aman dikonsumsi. Kepala IPA Deli Tua Perumda Tirtonadi, Azanil Putra, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengolahan air di fasilitas yang dipimpinnya tetap berjalan optimal dan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini tegaskannya saat dihubungi RRI melalui via seluler pada Minggu 7 Juni 2026.
1: Terkait isu yang beredar, saya tegaskan bahwa seluruh proses pengolahan air di IPA Deli Tua sejauh ini berjalan normal dan memenuhi regulasi yang berlaku. Tubuh sender di setiap play fryer yang berjumlah 16 sel semuanya berfungsi dengan baik untuk menangkap partikel lumpur atau plok-plok yang melayang. Jadi tudingan bahwa operasional kami tidak standar itu sama sekali tidak benar.
2: Azanil tidak menampik bahwa komponen tube settler pada bak pengendapan saat ini membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Namun ia memastikan kondisi fisik tersebut sama sekali tidak mengganggu kualitas maupun kuantitas pasokan air bersih kepada masyarakat pelanggan. Perbaikan dan pemeliharaan komponen terus dilakukan secara kontinu oleh tim teknis di lapangan.
1: Ini tetap menggunakan bahan kimia standar sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2003. Air ini untuk hajat hidup orang banyak, jadi mana mungkin kami mengelola tidak sesuai standar.
2: Lebih lanjut, Azanil menjelaskan bahwa instalasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1.400 liter per detik ini tetap berkomitmen menjaga higienitas. Penggunaan bahan kimia dalam proses pencernaan air dipastikan telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah. Sebagai informasi, IPA Deli Tua merupakan salah satu fasilitas vital milik Perumda Tirtonadi yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah cakupan yang sangat luas di Kota Medan. Pasokan air dari instalasi ini mendistribusikan kebutuhan harian bagi ribuan pelanggan yang tersebar di 5 wilayah, meliputi cabang Deli Tua, cabang Medan Kota, cabang HMI Amin, cabang Medan Denai, hingga cabang Tuasan. Sebelumnya beredar isu miring dari salah satu media online yang menuding bahwa proses pengolahan bahan kimia di IPA Deli Tua tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, media tersebut juga menyoroti persoalan anggaran biaya perawatan bak pemancar yang dinilai bermasalah. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
3: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Panitia Debarkasi Medan bersama dengan instansi terkait memastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman melalui pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
2: Barang jemaah haji Kementerian Keuangan.
3: Panitia Debarkasi Medan bersama petugas Bea Cukai dan tim kesehatan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci melalui pemeriksaan kesehatan serta pengawasan barang bawaan. Fungsional Bea Cukai, M. Kurniatama, mengatakan posko Bea Cukai di Asrama Haji Medan disiapkan untuk melayani kebutuhan jemaah haji saat kepulangan, khususnya terkait bagasi dan barang bawaan. Ia mengatakan posko ini akan ada hingga kepulangan kloter terakhir Debarkasi Medan. Kurniatama menjelaskan seluruh barang bawaan

0: pengelolaan jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sehingga tidak dikenakan pungutan atas barang yang dibawa dari Arab Saudi. Ia mengatakan, selain melayani bagasi, Posko Bea Cukai juga memberikan layanan registrasi email telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi.
1: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jemaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus jemaah haji dia membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia bisa meregistrasi emailnya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya, nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Ia mengatakan pemantauan ini dilakukan guna memastikan kondisi jemaah haji tetap sehat setelah mengikuti rangkaian ibadah haji yang mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara.
2: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 21 hari, agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
0: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menambahkan, setibanya di asrama haji Medan, jemaah haji juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan screening kesehatan menggunakan alat thermal infrared. Ia mengatakan jika ditemukan gejala seperti demam, batuk atau sesak napas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan sampel swab yang akan diperiksa di laboratorium. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Sakit, ada meninggal atau sehat.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: kelak.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan dan kemudahan akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage UHC. Laporan disampaikan Lia Nasution.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 2A Sibolga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sambutannya, Lisnawati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 2A Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Ia menilai, sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lisnawati juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terus menjalankan program yang sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
3: Dengan adanya pelaksanaan kesehatan cek gratis ini, bisa kita lebih dini secara dini untuk melakukan yang terbaik kepada warga kita. Kami dari Dinas Kesehatan akan terus mendukung program ini dan kami menyampaikan rasa terima kasih dan semoga kepada lembaga kesehatan Kelas 2A Bapak sehat selalu dan masih mempunyai program-program yang lebih semangat lagi untuk ke depan untuk mensukseskan program visi misi dari Bapak Presiden maupun Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, di mana bahwa warga Tapanuli Tengah tidak boleh ada yang terlantar jika dia sakit.
2: Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapteng berharap tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi. Lia Nasution melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
1: Kabupaten Deli Serdang Asrin Ludin Tambunan mendorong terjalinnya kerjasama antara SPPG, UMKM, koperasi dan petani untuk memperkuat rantai pasok pangan serta menggerakkan ekonomi lokal. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
5: Sehingga bisa mempunyai kecerdasan dan menjadi pondasi yang baik.
6: SPPG, UMKM, koperasi serta petani lokal khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat menjalin kemitraan dalam ketersediaan dan pemasok komoditas pangan di lokal. Hal ini demi meningkatkan perekonomian daerah. Demikian disampaikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan saat menghadiri kegiatan bisnis matching fasilitasi kemitraan SPPG dan UMKM. Ia mengatakan bahwa penguatan kemitraan antara SPPG dan pelaku usaha lokal sangat penting karena memiliki kebutuhan yang berkaitan. Oleh sebab itu, langkah kerjasama strategis tersebut sangat bermanfaat demi kesejahteraan. Ia menambahkan petani peternak dan UMKM, koperasi harus terhubung langsung, jangan sampai rantai distribusi pangan terlalu panjang sehingga nilai ekonomi justru tidak kembali ke daerah.
5: Usaha kita, petani, peternak, mempunyai tempat untuk menjual usahanya dan mereka akan terus tetap usaha di tempat yang mereka usahakan saat ini. Berharap terjadilah proses multiplier effect yang diharapkan dari program Bapak Prabowo untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Ia juga mendorong agar komoditas utama dapat dipasok langsung dari produsen lokal, sehingga harga lebih stabil dan pelaku usaha daerah memiliki kepastian pasar. Ia juga mengatakan standar keamanan pangan turut menjadi perhatian utama yang telah disediakan oleh SPPG dengan kewajiban memenuhi SLHS bagi seluruh SPPG guna menjamin kualitas makan bagi penerima manfaat. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Wisatawan yang berkunjung ke Samosir diminta mematuhi aturan lalu lintas termasuk tidak menggunakan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga. Laporan disampaikan Andreas Purba.
7: Para pendatang yang ingin berwisata di Samosir ini rata-rata menggunakan knalpot brong.
8: Kapolres Samosir AKBP Rina Tarigan mengimbau para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir untuk tidak menggunakan knalpot brong saat berkendara. Ia menegaskan hal tersebut untuk menjaga kenyamanan masyarakat serta menciptakan suasana yang tertib di kawasan wisata yang menjadi tujuan pengunjung dari berbagai daerah. Menurut Rina, penggunaan knalpot brong masih menjadi salah satu keluhan yang sering disampaikan warga karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh wisatawan untuk mematuhi aturan yang berlaku selama berada di wilayah Samosir, termasuk menggunakan kendaraan dengan knalpot sesuai standar.
7: Para pendatang yang ingin berwisata di Samosir ini rata-rata menggunakan knalpot blong. Ini akan kita laksanakan operasi ini secara terus-menerus, apalagi di weekend-weekend panjang. Jadi kami berharap, menghimbau dari Polres Samosir, menghimbau kepada wisatawan yang ingin melaksanakan wisata ke Samosir, tolong ikuti aturan yang berlaku. Tidak menggunakan knalpot blong karena itu sangat-sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di sini.
8: Lebih lanjut, AKBP Rina Tarigan menegaskan, dengan kesadaran bersama dari seluruh pihak, suasana wisata di Samosir yang aman dan nyaman dapat dirasakan oleh seluruh pengunjung maupun masyarakat setempat. Andreas Purba melaporkan.
7: Kenyamanan masyarakat di sini.
1: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan terhadap remaja yang diduga menyalahgunakan lem kambing di wilayah Kelurahan Pasar Belakang. Laporan disampaikan James Franciscus.
0: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan lem kambing setelah diamankan di Jalan Hijrah, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Ibtu Hadi Setangga menjelaskan, para remaja diamankan menyusul laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas tersebut. Dalam pembinaan yang turut dihadiri orang tua, pihak kelurahan dan kepala lingkungan, polisi memberikan edukasi mengenai bahaya menghirup lem kambing yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental.
9: Personil kita yang di Polsek Sibolga Sambas menerima aduan dari masyarakat bahwa ada aktivitas penyalahgunaan lem kambing di Jalan Hijrah. Setelah mendengar informasi tersebut, personil langsung datang ke TKP dan mengamankan 3 orang berikut lem kambing yang ada di TKP. Selanjutnya, setelah kita bawa ke Polsek Sibolga Sambas, Kapolsek Sibolga Sambas langsung melakukan pembinaan. Di situ, Kapolsek langsung memanggil aparat kelurahan, kepala lingkungan, juga orang tua dari ketiga remaja ini untuk diberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan tersebut.
0: Penyalahgunaan zat adiktif tersebut juga berpotensi memicu berbagai gangguan kaptipmas seperti tawuran, pencurian hingga tindakan melanggar hukum lainnya akibat hilangnya kontrol diri. Untuk itu Polres Sibolga berharap peran aktif orang tua dan masyarakat dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini. James Morgan.
1: Dengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat hari Senin untuk Anda semuanya. Kembali beraktivitas di Senin pagi hari ini. Bagaimana persiapan Anda untuk memulai aktivitas di hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan optimis ya untuk menjalankan rutinitas Anda di hari Senin ini, pendengar ya. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, di minggu pertama ya untuk hari ini, pendengar ya, dan di tanggal 8 Juni 2026, hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apapun itu aktivitas Anda, jangan lupa persiapannya dibawa untuk Anda yang akan berangkat kerja, persiapan untuk anak-anak sekolah, dan juga Anda yang akan pergi ke kampus ya. Untuk hari ini pagi-pagi semuanya pasti pada riweh ya, tapi tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga cuacanya bagus. Tapi kita akan cari tahu dulu informasi seputar cuaca hari ini seperti apa, apakah sama atau prediksi lain begitu, pendengar ya, untuk perakiraan cuaca hari ini. Kita akan update informasi cuaca hari ini, pendengar, saat lagi bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa faktor terbesar penyebab terjadinya kebakaran? A. Manusia. B. Alam. C. Kehendak sendiri. Jawabannya adalah A. 80% paling banyak itu karena faktor kelalaian manusia. Gantilah instalasi listrik secara berkala minimal 10 tahun sekali. Sebab instalasi listrik yang buruk dapat memicu arus pendek listrik. Waspada atas potensi kebakaran. Setiap meninggalkan rumah, pastikan kembali alat-alat elektronik dalam posisi mati dan ditempatkan di posisi aman.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Kita akan update informasi cuaca untuk pagi hari ini bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Mbak Christine Mori yang akan menyampaikan laporan cuaca selengkapnya. Selamat pagi Mbak Christine.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 bersama saya Christine Mori, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca hari ini di wilayah Sumatera Utara untuk Senin 8 Juni 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, cuaca secara umum berpotensi berawan dan hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah pesisir barat dan lereng barat Sumatera Utara. Sedangkan untuk malam hingga dini hari, secara umum wilayah Sumatera Utara akan berpotensi terjadi hujan, di mana intensitasnya diperkirakan hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Labura, Labuan Batu, dan sekitarnya. Sedangkan dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Asahan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Siantar, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Siboga, Labura, Labuan Batu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kemungkinan udara berkisar dari 70 hingga 98%. Dan angin terpantau bertiup dari utara ke barat dengan kecepatan 6 hingga 35 km per jam. Sedangkan titik panas juga masih terpantau di wilayah Kabupaten Deli dengan 4 sebaran titik panas. Demikian karena masih terjadi hujan dengan intensitas lebat dan juga angin kencang di wilayah Sumatera Utara, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan juga pohon tumbang yang dapat menimpa masyarakat Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Ya baik Mbak Christine Mori, terima kasih banyak atas informasi cuaca untuk hari ini dan semoga informasinya bermanfaat ya, tetap antisipasi untuk segala kemungkinan yang terjadi untuk informasi cuaca hari ini. Baik pendengar, kita masih terus hadirkan informasi-informasi lainnya dan kami juga akan hadirkan informasi berikutnya nanti ya, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok yang akan disampaikan selengkapnya bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin. Pastikan tetap bersama kami di Medan Pagi ini.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Medan pagi ini. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026, bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Halo pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Ya, silakan Pak Gun untuk informasi harga kebutuhan pokok kita ya hari ini.
1: Iya, jadi memang kalau dilihat ya, hari ini itu harga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada hari Sabtu ya. Mungkin kemarin kalau kita bandingkan harga cabai rawit yang sempat di angka 32, pagi hari ini naik ke angka Rp38.000 per kilo. Jadi memang cukup tinggi ini. Sementara itu untuk harga cabai merah yang kemarin di angka 33.000-an, sekarang berada 36.000. Cabai hijau yang berada di kisaran angka 20.000 rupiah per kilo, pagi hari ini sekarang sudah menjadi 33.000 rupiah per kilogram. Sementara caplak yang di hari Sabtu sempat di angka 42, pagi hari ini tetap di angka 42.000 rupiah per kilogram. Artinya masih stabil sih. Artinya mengalami kenaikan ya untuk semua, untuk kebanyakan komoditas cabai kecuali cabai caplak yang masih stabil. Harga cabai sejauh ini itu memang menunjukkan bahwasannya terjadinya peningkatan harga yang dipicu oleh faktor cuaca ya. Jadi memang kita melihat ada, selain ada demand yang keluar ya, seperti ke Riau, ke Jambi, atau mungkin sampai ke Jakarta. Namun kalau kita lihat dari pembentukan harga cabai yang ada di Sumatera Utara ini tidak terlepas dari tinggi apa ya, faktor cuaca yang belakangan ini itu memburuk yang membuat harga itu kerap berfluktuasi. Jadi memang situasinya seperti itu gambarannya. Kondisi ini diproyeksikan akan terus berlangsung ya untuk masalah cuaca ini, dan akan terus berlangsung hingga beberapa waktu yang akan datang. Selama nanti kita lihat dulu nih apakah cuaca ini akan bisa menjadi mendukung pemulihan pada beberapa komoditas tertentu, atau justru nantinya harga akan cenderung stabil di angka yang saat ini. Jadi kalau kita proyeksikan, saya melihatnya potensi harga punya kecenderungan untuk lebih mahal selama sepekan ke depan dibandingkan pekan lalu, itu sangat terbuka khususnya untuk komoditas cabai tadi. Sementara itu untuk bawang putih itu berada di kisaran 32.000-an ya saat ini. Ya ini angkanya naik ya dibandingkan dengan harga pada saat di pekan lalu, di mana harga itu sempat berada di kisaran angka Rp26.000 per kilo. Nah, pelemahan mata uang rupiah itu berdampak terhadap pelemahan terhadap kenaikan harga bawang putih itu sendiri. Sementara bawang merah yang berada di kisaran angka Rp42.000 ini relatif stabil. Ini menunjukkan bahwasanya harga bawang merah bergerak dengan rentang angka yang masih sama dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Harga Rp42.000 saya pikir ini masih sama ya di level manapun ya. Dan kondisinya ini kalau kita lihat harga bawang merah berpeluang untuk bergerak di kisaran angka Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Di sub selanjutnya ada harga daging ayam masih stabil ya. Daging ayam masih stabil di kisaran angka 31. Jadi daging ayam ini masih bergerak sama dibandingkan dengan sebelumnya. Diproyeksikan untuk daging ayam ini diproyeksikan masih akan bergerak di angka yang sama ya. Tidak banyak berubah di kisaran angka 31 hingga 35 ribu rupiah per kilo. Artinya memang bergerak di rentang angka yang tidak jauh berbeda dengan pedagang-pedagangan sebelumnya. Dan dalam sepekan ke depan kita melihatnya harga daging ayam juga masih berpeluang untuk bergerak sama ya, walaupun dengan potensi di mana fluktuasi pada harga daging ayam ini sangat dipengaruhi oleh faktor supply yang belakangan ini itu relatif mengalami peningkatan seiring dengan menurunnya demand. Selanjutnya ada harga daging sapi yang bergerak di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogram, walaupun masih ada yang menjual di beberapa dagang di angka Rp140.000 per kilonya. Di situ kemudian ada harga telur ayam yang masih bergerak stabil Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butirnya. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilo. Harga gula pasir masih sama Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Di situ kemudian ada harga, setelah gula pasir ada harga minyak goreng curah yang masih sama nih Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilonya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol Ini kalau kita bandingkan di hari Sabtu naik dari 33 ke 35. Harga ikan di Ancis dari 33 ke 3, tetap 33 ya. Udang 70 ke 75 ribu rupiah per kilo. Gembung di stabil kisaran angka 45 ribu rupiah per kilogram. Ini masih sama nih kalau untuk ikannya. Selanjutnya ada harga buncis. Ya, ini buncis masih bergerak sama di kisaran angka 13.000 ya. Sama nih dibandingkan dengan perdagangan pada hari Sabtu. Selanjutnya ada harga wortel yang masih di kisaran angka 8.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Harga kentang 13.000 juga masih sama. Daun sopri di angka 32.000, ini sedikit naik dibandingkan dengan hari Sabtu yang seperti 30.000-an. Kol di angka 8.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Sementara tomat berada di kisaran angka 12.000 rupiah per kilogram, turun dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sempat di angka 13.000 rupiah per kilogramnya. Dilihat dari sebaran data ini, kita melihatnya cabai masih alami kenaikan, termasuk juga bawang putih dan bawang merah. Sementara itu, kalau kita lihat dari potensi pembentukan harga sepekan ke depan, ini sebaiknya masyarakat fokus pada kondisi cuaca yang belakangan ini itu punya intensitas yang tinggi ya, yang bisa saja mengganggu proses distribusi maupun panen atau proses produksinya, ditambah lagi dengan kondisi di mana gangguan listrik ya, pemadaman itu juga bisa membentuk perubahan harga yang cukup liar ya di level pedagang besar yang ada di pasar induk. Jadi memang gangguan listrik itu bisa saja mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga yang cukup signifikan, yang kalau dibiarkan ini bisa mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar itu tidak mencerminkan realita di mana supply and demand di lapangan itu seperti apa. Jadi memang sebaiknya pelaku pasar fokus pada beberapa hal yang mungkin bisa mengakibatkan harga itu berfluktuasi. Salah satu yang paling gampang terlihat itu adalah perubahan cuaca yang belakangan ini itu memang kalau kita lihat hujannya cukup lebat ya. Sementara itu di siang hari kerap terjadi panas yang terik gitu. Jadi memang situasi-situasi seperti ini tuh kerap membuat ketidakseimbangan harga itu terjadi di lapangan. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasi ya. Harga kebutuhan pokok untuk hari ini Pak Gun ya. Selamat ya. Melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, tadi kita sudah dengarkan informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini pendengar ya. Dan relatif cukup tinggi untuk beberapa komoditi yang memang ini dibandingkan dari minggu-minggu lalu juga sudah pada naik ya harga-harga kebutuhan pokok ini ya. Tentu ini berdampak dari naiknya harga dolar ya, sudah berada di kisaran 18.000 lebih nih pendengar ya. Mudah-mudahan saja ini bisa kembali menguat nilai rupiah dan tentunya kita bisa tetap bertahan dengan situasi ekonomi saat ini ya. Baik, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, saat lagi kami juga akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

Agar dimana saja berada, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali